Masih barengan sama Divi. Pastinya di The Morning Crew, Yesters. Dan barusan aja kamu dengerin satu single dari Huntrix ya. Huntrix lagi. Golden Yesters dari original soundtrack K-pop Demon's Hunters. Dan ini adalah satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Dip, katanya. Duh, Dip, Senin-Senin ngomongin sambatan. Jujur, pengen banget sambatan. Capek tiap hari PP 80 km hampir 3 jam di jalan. Tapi alhamdulillah disyukuri aja biar ditambah lagi nikmatnya. Amin. Betulnya mau dong diputerin Huntrix. Makasih ya, sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Kak Anissa Frina. Dan tuh, ya Stars ya, kadang tuh ada banyak banget gitu hal-hal yang tidak kita lihat tapi dirasain sama orang lain gitu ya. Kayak misalkan nih gitu, kamu dapat tempat kerja yang dekat banget dari rumah kamu, tapi mungkin gajinya gak seberapa gitu ya Stars. Tapi kamu sambat kayak, aduh nih gajinya kecil banget nih gini. Padahal sebenarnya hal yang perlu kita syukuri adalah tempat kerja kamu itu bisa dijangkau jalan kaki atau naik sepeda angin aja, naik sepeda goes aja itu udah nyampe gitu ya. Cuman alah, jalan juga gak sampai 3000 langkah gitu. Jadi kayak apa hal yang tidak perlu kita syukuri? Kamu dapat gaji ya, walaupun mungkin gajinya gak segede itu, tapi satu hal yang perlu kita syukuri adalah deket banget sama rumah. Jadi kamu gak perlu jauh-jauh sama keluarga. Sedangkan ada juga orang di luar sana like Kak Anissa Frina ini ya Stars, yang tiap hari PP-nya hampir atau bahkan sudah sampai 80 km, perjalanannya 3 jam dan itu rawan banget ya Stars. Namanya kita lama di jalan ya, capek di jalan, rawan banget sama hal-hal yang tidak terpikirkan di dalam pikiran kita gitu. Apalagi ini di jalan, resikonya gede banget. Jadi kalau ngomongin soal, ih Kak Anissa Frina mah enak, gajinya gede, iya. Ya, itu yang perlu kita syukuri ya Kak Anissa Frina ya. Tapi yang perlu kita lihat juga adalah perjalanannya jauh banget. Jadi semua pasti ada plus minusnya dalam hidup kita ya gak sih yang Stars? Yalah, hari Senin ini kenapa sih Divi? Habis ngapain? Setelah hari Rabu gak ketemu lagi sama Yasters, terus hari Senin kembali lagi, habis kena apa? Tapi itu sih ya, dengan banyaknya hal-hal yang terjadi di sekitar kita di Indonesia, mungkin dikit banyak kita pernah juga harus sering-sering bersyukur akan satu hal yang ada di dalam hidup kita ya Stars. Jangan cuma kita ngelihat dari kehidupan orang lain, tapi syukuri dari apa yang sedang kita jalani sekarang ini ya Stars. Gitu deh. Divi mau sapa lagi deh buat yang Stars yang udah gabungan bareng sama Divi, sebelum nanti aku mau update untuk kabar atau info yang lagi anget-angetnya banget nih di sekitar kita ya Stars ya. Yang pastinya juga good news from Indonesia. Aku mau sapa ada Maria yang sudah bergabung, mau kasih rekomendasi lagunya Sabrina Leonor yang haha. Sayang banget lagunya masih belum bisa diputerin ya di program pagi ya. Terus abis gitu ada juga Kakak Asri mau kasih rekomendasi lagu yang sama yang Stars haha dari Sabrina Leonor. Tapi sayang juga lagunya masih belum ada di playlistnya di untuk pagi hari ini. Karena lagu pagi itu mostly adalah lagu-lagu yang ajakin kamu cobek ke tahun 2000-an ya Stars. Adapun lagu baru itu cuma lagu tertentu aja yang kalau di searching di folder hari ini ternyata ada lagunya, langsung kita gaskan. Tapi kalau masih belum ada lagunya, boleh tukar sama lagu yang lain ya yang Stars ya. Dan bentar lagi di

mau kasih kabar. Ini adalah good news from Indonesia, perpaduan Jepang dan juga Jawa. Waduh, apa tuh kira-kira ya perpaduan Jepang dan juga Jawa, Youngsters? Jujur nih, mungkin buat kamu yang belum tahu, bentar lagi deh Dewi bakal spill ya, Youngsters. Jadi stay tune terus, cuma di The Morning Crew, bareng sama Dewi untuk pagi hari ini. Sambil ketemuan dulu, satu single yang udah muncul di playlist aku, datangnya dari Ran, Ku Lakukan Semua Untukmu.

Masih barengan sama di Bini The Morning Crew. Kulakukan semua untukmu. Kalau ini bakal dilakukan, gimana caranya asal bisa menggabungkan yang namanya culture atau budaya dan juga kesenangan anak-anak, terutama buat anak-anak yang tumbuh di tahun 2000-an ya Stars. Ingat dong Pokemon nih ya kan. Kalau biasanya kita mungkin lihat Pokemon itu di game like Pokemon Go gitu ya. Kali ini Pikachu dan juga kawan-kawannya hadir lewat bentuk wayang yang Stars. Dinamai Poke Wayang, yaitu Pokemon Wayang yang Stars. Proyek ini dirancang selama hampir 1 tahun bareng sama jumlah kementerian dan juga kreator lokal dengan menggabungkan karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Keren banget kan? Jadi wayang Pokemon ini bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta tanggal 21 sampai 23 Oktober 2026. Dan Corporate Officer Asia Business Division The Pokemon Company, Susumu Fukunaga, ini menyebutkan kalau kolaborasi ini menjadi cara baru untuk mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon asal dari Jepang. Dan lewat perpaduan ini, wayang itu diharapkan bisa terasa lebih dekat dengan generasi muda sekaligus membawa budaya Indonesia ke audiens yang lebih luas. Dan khususnya di sini adalah di daerah Jepang yang Stars ya. Jadi lucu banget nih Pikachu-nya dan juga temen-temennya. Itu benar-benar kayak wayang gitu. Tangannya bisa gerak, kakinya bisa gerak. Lucu banget gitu ya. Dan ini udah diresmikan kemarin ya Stars, Poke Wayang. Jadi P-nya dari Pokemon itu yang khas kan ya. Fontnya Pokemon tuh kan khas banget tuh ya kan. Poke-nya itu pakai tulisannya Pokemon ya, Poke-nya. Tapi P sama W-nya, W-nya dari wayang ini itu ada batik-batiknya gitu. Jadi Poke Wayang ini pertama kali diadain di World Conference on Creative Economy di Jakarta. Lucu banget. Tapi kalau kamu suka sesuatu hal yang nyeni-nyeni kayak gini, Dibi juga punya info lagi untuk sesuatu yang nyeni-nyeni, terutama buat kamu yang mungkin ya, kalau pengen lihat yang seni-seni itu di mana art jog tuh biasanya, dan kamu mungkin gak punya waktu buat datang ke sana, terus gak ada tenaga ya kan, atau gak ada duit buat berangkat ke sana, buat kamu yang stay di Surabaya dan pengen juga nontonin hal yang seru-seru kayak art jog yang ada di Jogja, ini Surabaya punya, namanya adalah Art Subs 2026 Border Threshold dan juga Beyond ya Stars, yang diadain di Balai Pemuda Surabaya. Jadi kalau kamu ngelihat ada bangunan yang super unik di Balai Pemuda Surabaya, ini ada apa? Ini ada Art Subs yang Stars. Di tahun ini diadain di tanggal 19 September sampai 8 November 2026. Jadi buat kamu yang mungkin yang pulang kerja, pulang kantornya itu kayak aduh kesendat lagi di jalan-jalan tengah situ, boleh kali mampir aja, karena Art Subs ini jam operasionalnya mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi kalau mungkin kamu mau datang ke sana siang bisa banget, sore mau pulang kerja ke sana juga bisa banget gitu ya Stars ya. Ngomongin soal tadi perpaduan antara Indonesia dan juga Jepang, Dibi keinget lagi ya Stars, di tahun 2000-an nih ya, ada band yang ngehits banget di tahun 2000-an, yang dia itu stylenya tuh kayak Harajuku banget ya. Waktu itu lagi ngehits banget Harajuku style kayak gitu-gitu kan. Tapi dia itu musisi asli dari Indonesia ya Stars. Dan dandanannya semuanya, bahkan matanya, semuanya tuh kayak orang Jepang deh. Ingat gak siapa? Di tahun 2000-an ada band yang perpaduan antara Indonesia dan juga Jepang. J-Rock Youngsters. Nah sekarang kita ketemuan dulu ya sama satu singlenya yang sempat ngehits banget, yang dibawain sama J-Rock di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama DB di The Morning Crew, youngster. Sambil DB update lagi untuk kabar terbaru, terutama buat kamu pecinta film zombie, youngsters. Dimana World War Z ini akan kembali, the sequelnya udah disiapin, youngsters. Akhirnya ya, setelah sekian tahun gitu loh, setelah 13 tahun kalau gak salah, youngsters. Dan untuk World War Z ini masih akan kembali diperanin sama si ganteng Brad Pitt sebagai bintang utamanya. So, setelah 13 tahun, World War Z akhirnya kembali dikembangkan dengan Brad Pitt yang dipastiin bakal jadi pemeran utamanya, youngsters. Dan sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger. Sementara untuk Dennis Kelly, ini dipercaya untuk menulis naskahnya. Untuk details ceritanya, jujur masih dirahasiain. Plus juga masih belum ada tanggal rilis yang diumumin, youngsters. Cuma ya, tanda-tanda bahwa film ini akan muncul itu sudah dipastikan ada, youngsters ya. World War Z, masih ingat nggak ceritanya, youngsters? Yang Brad Pitt tuh di situ kayak super tegang banget nontonnya, youngsters, karena dia mencoba untuk mencari tahu kelemahan dari zombie ini apa gitu kan. Ternyata kalau nggak salah tuh zombie ini tidak bisa kalau kena suara gitu. Jadi kalau ada suara, dia pasti akan mengejar ke pusat suara itu. Kalau gak salah gitu deh, World War Z ini ya, stars. Buat kamu yang suka banget sama film-film zombie, ini sih layak banget buat ditunggu-tunggu ya, ya stars ya. Karena kita barusan aja ngebahas World War Z, rasanya kurang afdol gitu kalau misalkan ditebak cepat The Morning Crew. Untuk pagi hari ini kita gak main tebak-tebakan seputar film zombie. Kira-kira pengetahuan kamu ini nyampe ke sana gak ya, film-film zombie yang nanti dari clue-nya Dibi bakal kasih tahu. Kamu tinggal tebak aja untuk judul filmnya ya, stars. Antara yang A atau yang B, yang B atau yang A. Gampang banget kan? Yang pasti gak susah-susah kok kalau di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Gimana? Mau dicoba? Kita mulai aja yuk. Ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 21 September 2026. Buat kamu yang udah tahu jawabannya nanti dari pertanyaan yang dikasih, langsung aja kasih tahu jawaban kamu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Pertanyaan yang pertama, ini adalah kali ya, stars, film zombie asal Korea di mana dalam perjalanan menggunakan kereta cepat menuju ke satu daerah, tiba-tiba situasi di dalam kereta itu berubah karena banyak penumpang yang sudah menjadi zombie dan banyak penumpang yang harus berjuang menyelamatkan diri. Di dalam satu kereta cepat menuju ke satu daerah di Korea, ini tiba-tiba suasana di dalam kereta berubah banget, youngsters, karena wabah zombie sudah menyebar dan para penumpang di sana tuh harus berjuang menyelamatkan diri. Kira-kira film yang tadi disebutin sinopsis ceritanya, ini adalah film berjudul ... A. Train to Busan atau B. 28 Days Later. Apakah A. Train to Busan atau B. 28 Days Later, 28 hari kemudian. Nah, apakah A. Train to Busan atau B. 28 Days Later? Kira-kira yang mana jawabannya, youngsters? Sebuah cerita film zombie ya, yang di dalam ceritanya ini itu terjadi di sebuah kereta cepat, youngsters.
tiba-tiba di dalam kereta cepat ini yang harusnya menuju ke satu daerah di daerah Korea itu berubah banget karena banyak penumpang yang sudah terserang wabah zombie dan banyak penumpang juga yang harus berjuang menyelamatkan diri dari serangan zombie itu. Nah, kira-kira dari cerita singkat yang dikasih ke kamu itu adalah sebuah cerita dari film zombie apa? Apakah A, Train to Busan atau B, 28 Days Later? Let's go, let's go, let's go. Lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga kamu gabungan langsung aja di DM Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Dewi mau cek dulu buat yang udah gabungan lewat WhatsApp kita. Kita mau sapa dulu ada Mas Edi yang bilang katanya yang A. Oke, masih ingat banget. Udahlah, tidak terlepas kalau udah dari Korea sama kereta cepat, apalagi kalau bukan yang A, Train to Busan. Mas Aditya Safarudin, selamat pagi Mas Adit. Selamat bekerja di hari Senin. Katanya jawabannya adalah yang Train to Busan. Oke, Mas Ferdi, selamat pagi Besti. Semangat hari Senin ya, jaga kesehatan ya. Dan Mas

Ferdi menjawab yang A, Train to Busan juga. Mas Yusuf Triyono yang tadi juga sudah bergabung dan kasih rekomendasi Never Say Never Coming from Justin Bieber, untuk jam sekarang ini jam 7:30 langsung ikutan ngejawab, di mana jawabannya kalau versinya Mas Yusuf Triyono adalah Train to Busan dong, Busan dong Kak Dip, padahal belum pernah nonton. Oh, tapi udah ketebak banget ya kayaknya ya. Kakak Tamara ini sudah bergabung juga dan menjawab yang A, tidak lain tidak bukan Kak Dip, Train to Busan. Baik, dari yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita, ada Mas Aditya, ada Mas Edi, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono dan juga Kakak Tamara, menjawabnya adalah Train to Busan. Apakah betul itu jawabannya, yang star? Sekali lagi pertanyaannya adalah, ini cerita film zombie terjadi di kereta cepat menuju satu daerah di Korea, yang star. Dan tiba-tiba kereta ini itu suasananya berubah, situasinya berubah karena banyak penumpang yang sudah terserang wabah zombie itu, dan banyak juga penumpang yang harus berjuang menyelamatkan diri dari serangan zombie. Nah, kira-kira film yang ceritanya sudah dibispil sedikit ini adalah film zombie apa? Apakah A, Train to Busan, atau B, 28 Days Later? Yang mana jawabannya? Dari yang sudah bergabung, 5 orang yang sudah bergabung di WhatsApp kita, itu jawabannya adalah yang A semuanya ya, Train to Busan. Apakah jawaban kamu sama, youngsters? Boleh merapat sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita kunci dulu, youngsters, jawaban yang sudah masuk pagi hari ini di pertanyaan pertama. Ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

Dan jawaban dari pertanyaan seputar film zombie. Gara-gara nih ya, World War Z ini udah ada sequelnya. Jadi kayak, film zombie ini kan banyak banget ya. Baik yang dari Korea lah, dari Barat lah, dari Indonesia bahkan gitu. Itu banyak banget ya stars. Dan yaudah kita bikin ujian aja yuk di Tebak Cepat The Morning Crew. Dan di ujian yang pertama ya stars, ini ceritanya terjadi di sebuah kereta cepat menuju satu daerah di Korea ya stars. Nah, Korea Selatan ya. Nah, ini tiba-tiba keretanya itu situasinya berubah karena banyak penumpang yang sudah terserang virus zombie ini. Tapi banyak juga penumpang yang berjuang untuk menyelamatkan diri. Kira-kira filmnya adalah film titik-titik-titik. Apakah A, Train to Busan, atau B, 28 Days Later? Dan jawabannya adalah

Train to Busan. Betul sekali. Aduh, nih pada pinter-pinter ya. Bahkan kayak Mas Yusuf Triyono aja belum nonton filmnya udah bisa ngejawab loh. Keren banget nih telepati sixth sense-nya Mas Yusuf Triyono nih, keren. Jadi memang bahwa film yang dimaksud adalah Train to Busan ya, stars. Jadi di sini ini selain menghadirkan zombie yang bergerak cepat, film Korea Train to Busan ini juga punya cerita keluarga yang kuat banget. Karena kenapa? Karena ada aksi-aksi dramanya di situ ya. Seorang bapak, Sukbu ya kalau nggak salah spellingnya begitu, itu dan putrinya itu memang sedang melakukan perjalanan naik kereta menuju ke Busan gitu. Tapi karena ada situasi yang di luar dari kendali mereka, mereka akhirnya mencoba untuk menyelamatkan satu sama lain ya, stars, as a family of course gitu. Dan itu adalah cerita dari Train to Busan. Buat yang belum nonton, boleh deh kamu nontonnya, stars ya. Dilanjut ke pertanyaan kedua, ujian kelas tebak cepat The Morning Crew masih seputar film zombie.

ini film jujur benar-benar best banget ya Stars. Bibi udah nonton filmnya dan ini film ada di OTT Netflix. Film Indonesia nih ya, film Indonesia ya Stars. Dimana film ini sebuah keluarga perintis jamu di Yogyakarta yang pengen awet muda karena istrinya tuh muda banget gitu. Nah tapi ternyata ramuan jamu yang dibuat itu malah gagal gitu loh. Dan memicu wabah zombie di desa tersebut. Kira-kira film Indonesia yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A. Zona Merah atau B. Abadi Nanjaya? Apakah A. Zona Merah atau B. Abadi Nanjaya? Film zombie yang dirilis di OTT Netflix baru tahun kemarin, Oktober 2025 yang Stars. Dimana ini wabah zombinya itu gara-gara sebuah ramuan jamu yang pengennya sih ngebuat awet muda gitu loh ya kan. Tapi yang ada malah ramuan ini membuat wabah zombie semakin menyebar di desa tersebut. Dibintangi oleh Mika Tambayong, Eva Celia, dan masih banyak lagi youngsters yang berperan di film ini. Kira-kira film yang dimaksud, film Indonesia yang dimaksud adalah apakah A. Zona Merah atau B. Abadi Najaya? Apakah A. Zona Merah atau B. Abadi Nanjaya? Nih film best banget kata Dibi. Buat kamu yang belum nonton film ini, wajib buat nonton karena bagus banget garapan dari Kimo Stambul yang Stars. Silakan buat kamu yang sudah tahu jawabannya apa, langsung aja di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan ya yang Stars lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Ini adalah film zombie Indonesia yang jujur gak expect banget akan sebagus itu filmnya. Dengan masing-masing karakter yang begitu kuat di film ini, dirilis di OTT Netflix bulan Oktober kalau gak salah 2025 yang Stars. Dan ini wabah zombinya itu gara-gara sebuah ramuan jamu yang harusnya ramuan jamu ini bikin awet muda. Karena si bapak yang menciptakan ramuan jamu ini itu istrinya masih muda banget. Jadi dia pengen kelihatan lebih muda. Tapi ternyata di situ adalah cikal bakal dan awal mula zombie ada di desa tersebut. Kira-kira ya Stars, film ini adalah film A. Zona Merah atau B. Abadi Nanjaya? Yang mana jawabannya menurut kamu? Coba dibaca dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Mas Aditya Safarudin. Ya ampun Mas Yusuf, ya ampun Mas Adit. Jawabannya adalah Abadi Nanjaya, kalau disikat jadi Anjay. Mood banget deh ya ini ya, Mas Adit ya, ya ampun. Mas Adit gimana? Mas Adit sama Mas Ferdi, ayo deh kita siaran bareng gimana? Kayak lucu banget mereka berdua ini ya, bestian banget loh mereka berdua ini. Ya ampun. Lanjut, ada Mas Yusuf Triyono yang menjawab zona merah kayaknya. Oke. Terus abis gitu juga Dibi mau sapa untuk pagi hari ini. Halo Mas Adi yang sudah bergabung juga. Jawabannya adalah A.

B. Abadi Najaya, keren movie-nya. Tuh kan, apa dibilang? Emang ya, film yang ini, yang masih belum tahu jawabannya apa ini. Ini emang film keren banget, Young Stars. Garapan Kimo Stanbul, Young Stars. Kamu boleh cek aja kalau kamu belum nonton film zombie Indonesia yang gak cringe gitu ya. Yang gak kayak, apa sih ini film? Jujur, kamu wajib banget tonton film ini. Kalau kamu pengen tahu film apa itu, tunggu jawabannya ya. Oke, terus abis itu ada Mas Ferdi. B aja deh, jujur aku gak tahu. Nyoba aja, gitu kata Mas Ferdi. Oke, terus halo, selamat pagi. Ada kakak siapa ini yang sudah bergabung? Ah, gak ada namanya lagi. Ini ada nama di WhatsApp-nya, tapi gak bisa kebaca lagi. Apa ya? Keep to, ya itu deh. Hai kak, yang sudah menjawab B, jawabannya adalah Abadi Najaya. Selamat bergabung di DJ FM Surabaya barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi. Ada juga kakak Caca. Hai, selamat pagi kakak Caca. Hai, morning kak Dibi. Ikutan ngejawab, jawabannya adalah Abadi Najaya kak Dib, yang B. Baik. Kemudian juga ada kakak Tamara yang ikutan ngejawab juga lewat WhatsApp. Jawabannya adalah B, Kadip, Abadi Nanjaya. Baik deh kalau begitu. Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, rata-rata jawabannya adalah yang B. Kecuali tadi Mas Yusuf Triyono, kayaknya yang A. Jawabannya gitu. Baik, Dibi kunci dulu jawaban yang sudah masuk dari kakak Caca, kakak Tamara, Mas Adi, Mas Ferdi, Mas Adi, Mas Yusuf Triyono, dan juga Mas Aditya Safarudin yang punya singkatan sendiri dia ya. Dia bilang katanya Anjay, Abadi Najaya. Aduh, lucu banget Mas Aditya. Oke, Dibi kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew Special Zombie Movie atau film zombie, ya Stars, adalah di mana? Untuk pertanyaan kedua adalah film zombie Indonesia yang berawal dari sebuah jamu awet muda. Ramuannya disangkain bikin awet muda, enggak taunya ternyata malah memicu wabah zombie di desa tersebut, ya Stars. Film ini berjudul apakah A Zona Merah atau B Abadina Jaya? Apakah A Zona Merah atau B Abadina Jaya? Dan jawabannya adalah

Abadi Najaya. Jadi benar ya jawaban yang stars, yang masih kurang tepat gak apa-apa. Namanya juga coba jawab, apalagi belum pernah nonton filmnya gitu ya. Jadi film Abadi Najaya ini jujur dari lubuk hati Dibi yang paling dalam, Dibi rekomendasiin kamu buat nonton film ini ya stars. Karena filmnya itu gak cringe gitu, gak yang kayak apa sih ini, apa sih, gak yang kayak gitu ya stars. Ini film ada di OTT Netflix dan dirilis di Oktober 2025. Dibintangi sama aktor-aktor yang luar biasa yang stars, ada Doni Damara, ada Mika Tambayong, ada juga Eva Celia. Terus juga kalau gak salah ada siapa namanya? Ini ya, aduh lupa lagi namanya. Sebentar, nah coba ya kita cek ada siapa aja. Oh, ini pemeran yang Glenn Fredly itu loh. Martino Leo, ada Dimas Anggara juga di situ yang stars. Jadi ada banyak banget best actor and best actress yang ada di film ini yang stars. Untuk ceritanya itu ada di sebuah desa Wanirejo, ini dekat Yogyakarta yang stars. Dan memang ini tuh Doni Damara itu tuh awalnya pengen bikin jamu yang stars, yang bernama Wani Waras itu ya. Itu untuk dia awet muda karena istrinya dia adalah Eva Celia, yang dimana Eva Celia itu adalah sahabatnya Mika Tambayong awalnya. Tapi tiba-tiba jadi ibunya gitu loh. Jadi hubungan mereka berdua ini juga ya ada dramanya dikit gitu. Nah tiba-tiba jamu yang dibuat itu malah bikin virus zombie ini mewabah gitu di desa tersebut. Tapi gimana bisa mewabah? Coba kamu cek aja filmnya Abadi Najaya, bisa kamu tonton yang stars ya. Oke, lanjut yang stars untuk film zombie yang terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Udah siap buat jawab?

Lagi dan lagi setelah dari Korea kita ke Indonesia, sekarang kita ke Korea lagi, yang Stars. Ini adalah film Korea juga yang jujur Dibi nontonnya, film ini benar-benar kayak gemes banget gitu. Gemes banget. Karena selain zombie, yang Stars, yang mencuri perhatian dari film ini, kisah-kisah, kasus-kasus, cerita-cerita bully itu juga ada di film ini. Jadi ini zombie ceritanya itu ada di sebuah sekolah yang ada di Korea, yang Stars. Dan titik penularan itu ada di salah satu murid ya, yang terkena, lupa Dibi, gigitan hewan kalau gak salah. Terus tiba-tiba menyebar deh, menular aja begitu saja, yang Stars, di sekolah ini. Dan sekolah ini selain memang menceritakan soal virus zombinya, tapi juga tentang bullyingnya. Kira-kira film apa sih yang dimaksud, yang Stars? Apakah A, All of Us Are Dead, atau B, Kingdom? Apakah A, All of Us Are Dead, atau B, Kingdom? Apakah A, All of Us Are Dead, atau B, Kingdom? Ini cerita emang bener-bener gitu ya, bikin gregetan banget gitu. Karena ada lah salah satu zombie yang gak mati-mati. Udah dia di dunia nyata, sebelum jadi zombie itu dia nyebelin banget. Suka ngebully, suka main kasar, suka ngebully secara fisik, yang Stars. Pas waktu dia udah jadi zombie, dibunuh, gak mati-mati nih orang gitu. Jadi kayak, apa sih? Ada banget gregetannya gitu ya. Kira-kira film apa sih yang dimaksud dengan latar sekolah, yang Stars? Film zombie asal Korea, latarnya itu adalah sekolah. Kira-kira ini film berjudul titik-titik-titik. Apakah A, All of Us Are Dead, atau B, Kingdom? Apakah A, All of Us Are Dead, atau B, Kingdom? Langsung kasih tahu jawaban kamu sekarang juga di pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga, ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Bisa di 081-888-0948. Bisa juga DM di Instagram kita di @djfmsurabaya.

Coba dicek dulu buat yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Ferdi yang menjawab A, ada Mas Aditya Safarudin menjawab A juga, ada Kakak Tamara menjawab A, ada Mas Adi ya, Kakak Adi ini menjawab A, kemudian All of Us Are Dead. Terus abis gitu ada Mas Yusuf Triyono menjawab A juga, All of Us Are Dead. Terus juga ada Mas Edi, ini ikutan ngejawab juga yang A, All of Us Are Dead. Ini anakku nonton loh Deep, gak selesai-selesai, gak mandi, gak makan. Udah sampai ketagihan banget ya ceritanya ya. Aduh. Iya. Oke, terus oh udah itu ya. Kemudian di Instagram ada Mas Pram. Mas Pramudita, Kingdom filmnya bagus banget. Kingdom ini jawabannya atau kamu kasih rekomendasi Mas Pram? Kingdom filmnya bagus banget. Kingdom juga dari Korea Selatan juga filmnya ya. Sebuah menceritakan tentang raja gitu gak sih kalau gak salah, dan juga putra mahkota. Tapi lupa aku filmnya tentang apa, antara lupa atau aku belum nonton ya. Yang Kingdom ini, aduh. Oke, sekali lagi pertanyaannya, di pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew Youngsters, di mana film zombie ini latarnya ada di sebuah sekolah SMA di Korea Selatan Youngsters, di mana itu menjadi titik awal penularan wabah virus zombinya. Dan jujur di sini ya, murid-muridnya itu nggak cuman harus menghadapi para zombie, tapi juga harus menghadapi murid-murid nakal-nakal yang suka ngebully gitu. Jadi di sini cukup kompleks banget filmnya. Dibikin gregetannya selain dari zombie-zombinya itu, tapi juga dari murid-murid bandel yang suka ngebully. Kira-kira ini film judulnya adalah titik-titik-titik. Apakah A, All of Us Are Dead, atau B, Kingdom? Apakah A, All of Us Are Dead, atau B, Kingdom?

Langsung kasih tahu jawaban kamu sekarang juga yang stars. Dan Dewi mau kunci dulu ya jawaban yang sudah masuk yang stars, baik itu lewat DM di Instagram kita ataupun juga di WhatsApp kita. Tadi udah ada Kakak Tamara, ada Mas Edi, ada Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Adi ya. Terus abis gitu juga ada Mas Aditya yang sudah bergabung dan ikutan ngejawab. Ini ada juga Mas Pram tadi ngasih rekomendasi deh kalau ini ya kayaknya ya Kingdom bagus filmnya katanya gitu. Oke, kita kunci dulu. 3, 2, 1. Dibi kunci jawabannya.

Dan jawaban dari pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah apakah A, all of us are dead, atau B, kingdom? Apakah A, all of us are dead, atau B, kingdom? Dan jawabannya adalah

all of us are dead. Jadi jawabannya adalah yang A ya, Stars ya, yaitu all of us are dead. Kalau Kingdom ini ya juga tentang zombie-zombie ya, yang Stars ya. Tapi beda banget nih, kalau ini kayak tentang ke kerajaan. Jadi balik lagi ke

ada yang stars ya, film zombie yang memang agak ngebuat kamu sedikit santai dan justru malah tertawa-tertawa mungkin ya. Itu ada Zombieland. Nah, itu agak-agak sedikit komedi-komedi juga tuh film zombinya. Itu dia buat jawaban yang sudah dikasih ke kamu. 3 pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Thank you banget buat Mas Pram, Kakak Caca, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Kakak Adi, Mas Aditya yang udah ikutan ngejawab, Mas Edi, ada Kakak Tamara tadi juga ikutan ngejawab ya. Dan kalau kamu punya rekomendasi film zombie yang bisa nih direkomendasiin ke apa namanya, yang stars, boleh banget nih. Kayak Mas Adi nih, mau kasih rekomendasi film apa nih? Warm Bodies, film romance. Ini juga zombie juga ya, tapi ada berbau-bau romance-nya. Kalau Mas Pramudita tadi itu ngasih rekomendasi film Kingdom, katanya filmnya bagus banget gitu. Terus kalau Dibi tadi kasih rekomendasi Abadi Nan Jaya, itu film Indonesia. Zona Merah bagus, tapi kalau Abadi Nan Jaya tuh kayak lebih real, ceritanya juga bagus. Bukan berarti Zona Merah jelek, enggak gitu, tapi kayak different things aja gitu yang stars antara Zona Merah dan juga Abadi Nan Jaya gitu. Kamu bisa compare deh kalau memang kamu kayak sepenasaran itu sama film Indonesia gitu ya. Kamu bisa nonton dua-duanya yang stars. Karena menurut aku film zombie sejauh ini yang cringe ya Abadi Nan Jaya sama Zona Merah. Yang pertama Abadi Nan Jaya, yang kedua Zona Merah. Itu dia yang stars untuk Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan bentar lagi Dibi bakal ngebattlein dua musisi di Back to Back Song. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein di pagi hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew. Dan ketemuan dulu sama Zombie coming from the crowd.

0: Jangan kemana-mana. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Now, sound is everything. It's lucky for us.
9: Identify.
10: Now, DJ FM.
11: Make some noise!

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew yang start sampai jam 9, which itu kurang beberapa menit lagi Dibi nemenin kamu di sini ya. Dan tentunya Dibi mau ngingetin ke kamu kalau udah masuk ke jam 8 menuju ke jam 9 bakal ada dua musisi yang Dibi battlein di back to back song. Dan untuk pagi hari ini dua musisi yang Dibi battlein ini kedua-duanya masuk yang start dalam penghargaan VMA, yaitu MTV Video Music Award 2026 dalam top 10 nominees yang stars. Jadi kalau kamu ingat ya, di MTV Video Music Award 2026 itu ada 3 musisi yang memegang sekaligus memimpin perolehan nominasinya. Yang pertama ada Madonna dengan mendapatkan 13 nominasi, disusul Taylor Swift dengan 11 nominasi, dan juga Sabrina Carpenter dengan 9 nominasi. Kemudian nama-nama lain itu masuk dalam top 10 nominees-nya, yaitu ada Ariana Grande, Bruno Mars, Cat's Eye, sampai dua musisi yang Dibi battlein di pagi hari ini yang stars. Dua musisi yang Dibi battlein, yang pertama

Sedangkan musisi kedua yang stars yang juga masuk dalam top 10 nominees di MTV Video Music Award 2026 adalah Olivia Rodrigo. Dan salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Get Him Back.

kira-kira dari dua musisi yang di Be Spill, yang Stars, yang mana sih yang jadi favoritnya kamu, yang kamu rasa gila, ini lagu jadi penutup The Morning Crew yang paling best banget hari ini. Boleh langsung aja kasih tahu yang Stars, apakah Lisa lewat Rockstar atau Olivia Rodrigo Get Him Back? Fix him. Get him back. Sekali lagi, kalau kamu pilih Lisa, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Rockstar.

Langsung aja yuk kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga kamu vote lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira dari dua musisi yang dibattlein, di mana kedua-duanya masuk dalam top 10 nominees MTV Video Music Award 2026, yang mana yang bakal kamu pilih untuk mantep banget ini jadi penutup The Morning Crew? Ah, best banget. Yang mana tuh kira-kira? Apakah Lisa Rockstar atau Olivia Rodrigo Get Him Back? Just vote right now lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Yang mana yang jadi favoritnya kamu dan harus banget diputerin sebagai dua lagu penutup di The Morning Crew Youngsters? Kata aku sih langsung ya kasih tahu sekarang juga ya Youngsters ya, sambil dengerin dulu satu single yang udah ada di playlistnya DB untuk pagi hari ini ya Stars. Satu single datangnya dari salah seorang musisi yang lagunya akhir-akhir ini sering banget aku dengerin ya Stars ya. Aduh, banyak banget lagu-lagu dia yang menyelimuti masuk ke kuping aku akhir-akhir ini ya Stars. Tapi kita mau kasih dulu ya satu single yang dari playlist kita, di mana judulnya adalah Foto Kita Blur. Langsung aja ini dia, Sal Priyadi buat kamu di The Morning Crew.

0: terbaik dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew yang star satu single dari Pinkan Mambo, Bila Masih Ada Kesempatan. Dan masih ada kesempatan buat kamu yang stars untuk lebih mengenal lagi sama yang namanya Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa 2026 yang stars. Karena kenapa? Karena ya, kamu tuh harus sadar banget kalau potensi ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besarnya loh yang stars. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi gitu kan ya. Makanya nih buat kamu para pelaku usaha, trend center, pegiat industri halal dan juga masyarakat luas, kamu yang ada dimanapun kamu berada, yuk siap-siap yuk jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa 2026. Persembahan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya ini ya stars. Catat tanggalnya ya, Fesyar Jawa 2026 ini mulai diadain dari tanggal 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa 2026 tahun ini mengangkat tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Keren ya, kamu di sini bisa menjelajah 8 halal showcase island. Mulai dari halal food, modest fashion, Ziswap Corner, sampai kuliner halal pilihan. Kamu juga bisa nikmati business matching, talk show inspiratif, international forum, ada juga Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Jadi yuk yang stars, tunggu apa? Waktunya kita untuk berakselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya kamu bisa cek aja langsung di Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim, atau kamu juga bisa langsung aja search di www.isef.co.id atau di www.isef.co.id. Dan TikToknya kamu juga bisa cek aja di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF, ISEF Indonesia, digabung tanpa spasi. Dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa untuk follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim. Seru banget tuh kayaknya festivalnya yang stars, kamu bisa langsung aja ikutan di acara yang super seru yang ada di Surabaya ini yang stars. Dan tentunya juga ya, kalau Dibi lagi kesana terus kita ketemu di sana, jangan lupa untuk sapa-sapa ya. Jangan sombong-sombong, sapa aku, sapa aku. Oke, okay, stars, dilanjutin lagi lagu-lagu enaknya, lagu-lagu mantap buat kamu untuk pagi hari ini. Dan bentar lagi aku bakal spill lagi siapakah dua musisi yang aku battlein ya, stars, di Back to Back on The Morning Crew. Jangan kemana-mana, The Morning Crew masih bakal nemenin kamu di sini sampai nanti jam 9 pagi.

Balik lagi barengan sama DB di The Morning Crew yang starts waktunya DB nge-spill lagi dua musisi yang DB battlein di Back to Back Song, di mana dua musisi ini masuk dalam top 10 nominees di MTV VMA Video Music Award 2026. Dan dua musisi ini adalah yang pertama yang bisa kamu pilih kalau emang kamu suka banget langsung aja. Ini dia, ada Lisa lewat salah satu singlenya Rock

Apakah lagu ini kamu rasa sebagai penutup The Morning Crew yang cocok banget di hari Senin? Kalau iya, kamu bisa langsung aja pilih yang Stars lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau musisi kedua yang Stars yang juga masuk di top 10 nominees MTV VMA 2026 ada Olivia Rodrigo lewat salah satu singlenya Get Him Back.

Kalau emang kamu suka sama Olivia Rodrigo yang ini, Youngsters, Get Him Back, langsung aja juga dipilih ya, Youngsters. Boleh lewat WhatsApp kita, boleh juga lewat DM Instagram kita. Lisa Rockstar atau Olivia Rodrigo, Get Him Back. Aduh, DP jujur.

Yang pasti nanti sama-sama, ya paling enggak temponya segini lah. Biar hari Senin kamu tuh melek gitu loh yang Stars. Sambil lebih ingetin juga ya yang Stars ya. Ini lagi musim tidak menentu ya. Panasnya tuh kayak panas aneh gitu menurut DB. Jadi banyak banget orang-orang di sekitar kita yang mungkin aja lagi ngalamin sakit gitu ya. Entah itu demam, flu, ataupun juga batuk gitu ya Stars. Apalagi akhir-akhir ini di social media lagi marak banget yang Stars, yang namanya adalah influenza tipe A dan juga tipe B. Demam berdarah, tipes, itu lagi banyak banget di rumah sakit di Surabaya, bahkan di rumah sakit luar Surabaya. So, Dibi mau ingetin kamu untuk jaga kesehatan. Kayak Mas Ferdi nih juga tadi ngingetin Dibi ya, sehat selalu Dibi, banyak yang sakit di sekelilingku, sehat-sehat ya Dibi, happy selalu. Buat Mas Ferdi bestie juga jaga kesehatan, minum air putih yang banyak. Kemarin tuh Dibi hampir aja kena flu, jadi hidung tuh udah gatel banget yang star, suaranya udah be. Tapi setiap mau tidur, karena vitamin itu kan satu hari cuman boleh sekali ya kan, jadi setiap mau tidur itu setelah bersih-bersih udah siap mau tidur lah pokoknya, itu konsumsi vitamin gitu yang Stars. Bebas vitamin apa aja, apakah vitamin multivitamin ya, yang ada vitamin C-nya, B1, macam-macam, zinc dan lain sebagainya, bebas gitu. Tapi kalau Dibi kemarin minum vitamin C gitu dan zinc kalau nggak salah yang Stars. Nah itu nggak jadi flu gitu, alhamdulillah banget. Termasuk pun juga nggak bandel minum es gitu ya. Pokoknya hari-hari minum yang anget dan juga minum air putih aja gitu. Mudah-mudahan nanti sakitnya gak jadi. Terus juga tadi ada kakak Caca, ini juga lagi gencar banget minum vitamin karena ngerasa bahwa badannya juga lagi gak enak nih, kata kakak Caca. Mana tadi ya? Oh nih, ya nih, huhu, lagi gencar minum vitamin kak, soalnya badan udah ngerasa gak enak. Jadi yuk yang Stars, jaga kesehatan nih ya. Balik lagi, ada dua musisi yang dibattlein pagi hari ini, ada Lisa dan juga Olivia Rodrigo. Kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih yang Stars? Kalau kamu pilih Lisa, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah Rockstar. Sedangkan kalau kamu pilih Olivia Rodrigo, salah satu lagu yang nanti Dibi bakal kasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Get Him Back. Dan sambil kamu pilih-pilih yang Stars, sambil kamu mikir-mikir, gak, jangan lama-lama ya, karena nanti di jam 8.50, 51.52 lah Dibi bakal tutup untuk voting back to back songnya, dan kita bakal hitung perolehan suara yang udah masuk, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita. Sambil dikasih dulu, ini dia satu single kolaborasi The Weeknd barengan sama Daft Punk, Starboy.

0: Mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Satu single terbaru dari Nona, Speaker Freaker Yesters, yang full albumnya sudah dirilis. Dan kamu bisa listening party full album dari Nona nanti sore di Sunset Vibes barengan sama DJ Kiki. Jadi kalau kamu penasaran tuh lagu-lagunya Nona tuh sebenarnya tentang apa sih, bercerita tentang apa, alurnya kayak gimana, dari lagu-lagu yang ada di full albumnya Nona, yang mana yang jadi favoritnya kamu, langsung aja nanti stay tune di Sunset Vibes jam 3 sampai jam 6 barengan sama DJ Kiki, karena nanti DJ Kiki bakal kupas tuntas 4 wanita, Nona Baila, terus ada Nona Esther, Nona Christy, dan Nona Shash di satu jam atau gak tahu deh beberapa jam lah, pokoknya DJ Kiki ya nanti bakal bahas ya Youngsters di listening party special album Nona. Itu dia. Dan waktunya DB untuk menghitung perolehan suara yang sudah masuk Youngsters, karena sudah jam 8.58 menit ya. Gak kerasa banget sih, udah 3 jam kayak kurang gak sih? Aduh, sekarang udah tanggal berapa ya? 21 ya. 21 kurang 1 menit lagi. Jujur DB nemenin kamu di sini Youngsters, tapi nggak apa-apa ya, kita hitung dulu perolehan suara yang sudah masuk untuk hari ini di back to back song. Kira-kira ada siapa aja yang sudah memilih dari dua musisi tadi Youngsters, kita coba lihat ya yang ada di Instagram dulu deh. Yang ada di Instagram ini ada Kak Pramudita. Kak Pramudita memilih Olivia Rodrigo, please DJ gitu, gede-gede caps lock semuanya ya. Terus abis gitu juga ada Jus Alpukat Gula Dikit, ini juga memilih Olivia Rodrigo aja Mbak Dibi. Baik, kelas 12 .4 nomor absen berapa itu tadi ya, 20. Aku milih Olivia Rodrigo aja Kak Dip. Oke deh. Terus abis gitu yang ada di WhatsApp, kita lihat ada Mas Yusuf Triyono memilih Lisa Rockstar, dan ada Mas Ferdi ini memilih Olivia Rodrigo aja. Terus abis gitu juga ada Kakak Tamara memilih Olivia Rodrigo juga. Jadi dari yang udah gabung ya di WhatsApp pada dua yang memilih Olivia Rodrigo, di DM ada 1, 2, 3, 5 dan memilih Lisa itu ada Mas Yusuf Triyono aja. Jadi 5 suara lawan 1 suara, jauh banget sih ya. Jadi udah pasti pemenangnya adalah Olivia Rodrigo di back to back song The Morning Crew pagi hari ini. Dua lagu yang bakal lebih kasih sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini adalah Get Him Back of course, dan juga ada Good For You. Nah, ada lagu itu juga ya sebagai menutup di The Morning Crew, biar Senin kamu makin semangat lagi di pagi hari ini ya Stars. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama DB di The Morning Crew hari Senin, edisi 21 September 2026 dengan penuh keceriaan dan juga penuh canda tawa ya. Seneng banget bisa ketemu sama yang Stars walaupun via udara, tapi banyak hiburan-hiburan yang kita dapatkan gitu ya Stars ya. Dan tentunya jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Save nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Buat yang belum follow Instagram kita, follow Instagram kita di @DJFMSurabaya. Kamu bisa dengerin DJ FM dimanapun dan kapanpun kamu mau loh Youngsters. Tinggal streaming aja di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, udah ada di Play Store dan juga di App Store. Waktunya DB pamit Youngsters, besok kita bakal ketemu lagi di program dan juga jam yang sama. Ini dia back to back song The Morning Crew, pilihan kamu, edisi Senin 21 September 2026. Please welcome Olivia Rodrigo. Dadah, bye bye.
1: Back to back song pilihan Youngsters. 1, 2, 3.
2: Wait, is this a song with the drums? I'm not

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus

0: Mei 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masalembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, Bung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
1: Di kandung saya yang bungsu, ya player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, tidak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
0: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana. Karena continuous begitu. Sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini, kejadiannya cukup cepat. 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak. Dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak di-cut atau di-leasing. Kalaupun di-cut, dia tidak sempurna atau bagus. Sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua tadi. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
0: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek seakeeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
2: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku atau dengan pulau yang paling atas itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis seakeeping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya

0: seperti itu, kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea itu kan nggak ada di negara empat musim, biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross tonnage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting kemudian adalah untuk menghemat energi. Jadi dengan ada bukaan akan ada dingin masuk, orang Jawa bilang isis, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya, apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis shipping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar itu tidak dilakukan. Di perguruan yang belajar perkapalan, pada profesor yang lain di kampus lain, sangat paham. Itu mungkin perlu diambil matan menyeluruh, secara teknis perkapalan dan administrasi, apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak. Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli. Tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dan sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini, mohon maaf, agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita, melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi, bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awalnya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Ultimate Top Track. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya, horor banget. Emang iya, Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh. Sounds so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: sosial, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
2: Ultimate Soundtrack 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin.

0: する。
1: Wah, milkis coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkis melon. Gratisnya milkis mangga ya.
2: Siap. Emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Ini

siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk-guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

0: DJ Highlight by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: FM. Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Kotner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Yeah.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih Youngsters, Americano

Linkin Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park on Shutter yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshattered ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour. DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya, happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
2: Oh wow.
3: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah sebelumnya rilis single 5 hari, Branta comeback lewat EP Cerita Dua Kota yang dirilis di awal tahun 2025 ini ya, Stars. Di tengah kesibukannya berbisnis, ternyata Branta gak bisa loh jauh-jauh sama hobi nyanyinya dan nulis lagu nih ya, Stars. Makanya, setiap ada kesempatan, Branta mau mengabadikan setiap perasaan dan cerita lewat karya musiknya. Sesuai kayak judul EP terbarunya ini, Cerita Dua Kota, emang banyak terinspirasi dari kota Surabaya dan Jakarta yang emang berkesan buat Branta pribadi dan akhirnya jadi cerita untuk ketiga single di EP ini. Mulai dari Jeremy, Sepatu Roda, sampai Mati Rasa. Lagu-lagu yang ada di EP Cerita Dua Kota dari Branta jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu nih lewat DJ FM Support Musisi Lokal.
2: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

0: FM. Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the hope in the silhouette. Di ultimate soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapat feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: trend. Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Andreas. Asal gue dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakep banget.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Campur aduk, jujur rasanya ketika mau bahas original soundtrack dari film Ayah, Aku Mau Cerita. Nah, kan dari judul filmnya aja udah kayak ngeisyaratin sesuatu tersembunyi gitu ya. Surprisingly, original soundtrack film Ayah, Aku Mau Cerita ini dibawain sama Ziva Magnolia yang juga jadi pemeran utama di film yang nampilin Vino Gebastian dan Marcia Timothy itu.
3: Sejak hadirmu, hidupku serasa utuh.
2: Single yang dibawain Ziva di original soundtrack film ini, judulnya adalah Pelindungmu. Pelindungmu sendiri ngegambarin sosok yang ingin selalu berada di sisi orang yang dicintainya. Bukan cuma sekedar ditemenin yang serius, tapi juga menjaga dan menjadi pelindung yang sesungguhnya sepanjang hidupnya. Seperti Aisyah yang membutuhkan perlindungan dari ayahnya dengan cara bercerita akan hal buruk yang dia alami. Makna lagu ini tergambar lewat lirikku ingin selalu jadi pelindungmu, pegang tanganku, ku temanimu kemanapun kau mau.

Lebih dalam lagi nih Youngsters, pesan yang pengen disampaikan di lagu ciptaan Enmes ini ada yang ngegambarin tentang besarnya rasa cinta kepada seseorang yang begitu kuat. Sampai-sampai si pelindung ini rela mengesampingkan kepentingan dirinya demi mastiin orang yang dicintainya itu tetap aman dan berada dalam kondisi baik. Di lirik yang ini Youngsters, dengarkan janjiku ini. Ku kan menjagamu sepanjang hidup ini. Takkan ku biarkan air matamu mengalir. Ku hapus semua duka yang menghampiri.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.

0: sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On DJ Anna.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Hari Senin ini bersama Hans di Jam yang Sosiang siap menemani kamu selama 2 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Yang tentunya kita bakal seru-seruan lewat lagu-lagu yang sudah Hans putar hari ini, udah Hans set buat kamu, buat temani kamu di siang hari ini ya. So ya, kalau kamu ada rekomendasi lagu siapin aja biar Hans bisa puterin di DJ FM Surabaya.

Now you listening lagu Kau dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda membuka Hawali di hari Senin kamu Youngsters. Aduh, Senin lagi nih Youngsters, gimana weekendnya? By the way, aman, seru atau dua hari kemarin ya cuma rebahan, makan, scroll HP atau mungkin ya gak kemana-mana gitu ya. Tahu-tahu udah Senin lagi nih Youngsters ya. Weekend udah ditunggu lama, cepet banget gitu ya. Cuma lewat doang, berasa kayak angin doang gitu ya. Kayak ngerasa Jumat kemarin, wah akhirnya weekend gitu ya. Sabtu santai dulu gitu ya. Minggu, besok masih libur kan ya. Atau mikir kayak, aduh minggu ini udah kayak aura-aura Seninnya udah mulai kerasa gitu ya. Sekarang udah masuk Senin nih Youngsters. Tapi ya udahlah ya, daripada kita ngedumel dari pagi gitu ya, mending kita jalani aja pelan-pelan di hari Senin ini Youngsters. Karena sekarang juga sudah masuk jam istirahat juga ya. Udah masuk jam makan siang nih. Udah makan siang belum nih Youngsters? Udah pada makan siang, udah pada recharge energi kamu? Jangan gara-gara Senin gitu ya terus mood kamu jelek gitu ya, makan siangnya ikut dilupain. Jangan ya, jangan. Sini deh istirahat bentar Youngsters ya. Yang mungkin dari pagi udah kerja, udah sibuk, hektik sana kemari ya. Yang mungkin juga sekarang lagi kuliah Youngsters, atau mungkin yang lagi perjalanan di mobil, atau mungkin lagi di jalan gitu ya. Dan yang dari tadi cuma nunggu jam makan siang, yuk Hans temenin di siang hari ini lewat jamnya Youngsters ya. Balik lagi bareng sama Hans di jam Youngsters yang nemenin kamu dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti Youngsters ya. Dengan pastinya kita bakal ngobrol santai, dengerin requestan kamu, dan juga dengerin lagu-lagu atau mungkin info terupdate spesial buat kamu di hari ini. Semoga Senin ini gak terlalu berat buat kamu ya Youngsters. Kalau kerjaan banyak ya satu-satu aja gitu ya dikerjain. Kalau ada yang bikin kesel jangan langsung dibawa sampai sore ya. Jangan dimasukin hati, dibiarin aja ya Youngsters ya. Kalau ada yang bikin happy juga, nah itu boleh tuh disimpan ya lama-lama gitu ya. Udah, yuk kita mulai aja minggu ini bareng-bareng Youngsters di jam Youngsters siang hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang sudah menyiapkan makan siangnya atau belum ya, boleh sambil disiapkan makan siangnya atau mungkin sambil disiapkan kopinya biar gak ngantuk ya di siang hari ini. Karena jam-jam segini biasanya rawan banget buat ngantuk ya Youngsters ya. Atau mungkin sekarang yang buat kamu masih rebahan tidur gitu ya, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini buat ngebus mood kamu atau ngebus energi kamu ya, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081 888 0948, atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget Youngsters. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, cek di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi ya Youngsters, dengan requestan kamu ya yang udah siap Hans tampung di siang hari ini. Jangan lupa untuk formatnya, kamu bisa isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya, biar gampang Hans cariin playlist kamu di siang hari ini. Kalau nggak gitu nanti takutnya ketuker dengan playlist yang lain ya. Jadi biar jelas, jangan lupa sebutin nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oh ya, diusahakan untuk lagu yang bisa Hans puter di siang hari ini yang sesuai lagu Indonesia of course ya, dan juga yang kedua lagu-lagu yang terbaru yang sesuai ya, jarak kurang lebih 5 tahun dari sekarang lah ya. Jadi jangan yang lama-lama gitu ya Youngsters, karena biasanya udah gak ada di playlist ya. Jadi boleh banget kalau kamu ada lagu-lagu terbaru, entah itu lagu dari musisi lokal favorit kamu atau mungkin lagu-lagu musisi di luar sana yang sekarang lagi on repeat di playlist kamu, atau lagu-lagu yang menggambarkan suasana hati kamu saat ini juga boleh banget. Pokoknya update aja, rekomendasiin aja ke Hans lewat WhatsApp dan juga Instagram yang sudah Hans sebutin tadi. Oke, buat sekarang kita buka Senin hari ini lewat lagu terbaru ya yang sebenarnya album sih ya, cuma Hans lagi gak listening party di album ini ya. Siapa lagi kalau bukan albumnya Nona yang seres. Nah tapi bukan lewat jam yang seres untuk listening partinya, tapi lewat di Sunset Vibes nanti ya. Jadi buat sekarang Hans puterin satu persatu aja lagunya ya dari Nona yang terbaru, The Alien Girl ini ya. Ada lagu Speaker Freaker yang siap menemani kamu membuka Senin kamu ini dengan sangat-sangat seru. Dan let's go, kita mulai aja Nona Speaker Freaker, spesial buat kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IGBI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: The most iconic music from your favorite movie.
0: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia Garapan Naya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama Arga yang diperanin sama Ardit Erwanda tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

Bahkan dari liriknya aja udah kerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya".

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih Answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwane sendiri. Sempet ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletuk, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi gak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

Masih di Dinner Perfect di JFM Surabaya barengan sama Hans siang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti yang terus. Bersama kamu dengerin lagu dari Perunggu yang gemilang ya sebagai pembuka di siang hari ini. Oke. Sudah Hans puterin beberapa lagu dari playlist ya Hans ya. Sekarang gantian buat aku puterin lagu-lagu dari kamu yang terus. Jadi mungkin aku ceki-ceki dulu yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Aku ceki-ceki di WhatsApp dulu yang terus sebelum kita ke Instagram. Di WhatsApp siang hari ini yang paling sat-sat buat pengen diputerin rekomendasi lagunya ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi, gimana hari Seninnya Mas Ferdi, gimana kerjaannya, semoga masih aman ya Mas Ferdi. Hari ini katanya Mas Ferdi pengen diputerin lagunya Wisnu Santika featuring Judika yang judul itu Tak Mendua. Makasih yang siap, sama-sama buat Mas Ferdi. Ditunggu ya rekomendasi lagunya di siang hari ini. Sehat selalu buat Mas Ferdi di sana. Semoga siang hari ini, Senin ini cukup bahagia ya, sampai mungkin menjelang sore nanti ya. Dan juga lanjut yang terus, ada beberapa dari kamu yang sudah drop juga nih yang baru masuk. Ada Kak Altnia yang katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Katanya di hari Senin ini enak banget dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Dihahain aja gitu ya, diketawain aja ya. Walaupun hari Senin ini cukup menjengkelkan buat beberapa orang yang kemarin masih terbawa suasana weekendnya ya. Sekarang harus kembali ke rutinitasnya masing-masing lagi, harus kembali ke realitanya ya. Gak apa-apa, yang terus aku puterin buat kamu nanti ya, Kak Altnia yang katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor. Oke, ditunggu aja. Selain dari Kak Altnia ada juga nih yang terus dari Kak Mine yang sama dengan Kak Altnia ya. Ada juga dari Kak Elizabeth, ada juga dari Kak Edu, ini gak ada namanya lagi yang search. Dia pengen dengerin lagunya Vanessa Z yang Menjauh katanya. Siap, tadi udah ada di playlist, jadi tinggal Hans puterin aja. Pokoknya sesuai waktu ya, nanti Hans puterin. Jadi tunggu aja buat kamu yang rekomendasi lagu Vanessa Z ini ya, sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Mas Ali yang gak mau ketinggalan di siang hari ini yang search. Halo Mas Ali, selamat siang. Hari ini katanya Mas Ali mau diputerin lagunya, oh, dua lagu dari Mas Ali di siang hari ini ya. Lagu yang pertama ini dari Mawar Dioh yang judulnya Kan. Yang kedua ini lagu dari Malik and Essential yang judulnya itu Kumpul Bocah. Siap. Ini kayaknya udah ada di playlist semua ya Mas Ali. Jadi nanti tinggal tunggu waktu terputarnya aja ya. Sampai jam 1 siang nanti Mas Ali. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Dan buat kamu yang sers yang mungkin sekarang baru bergabung di jamnya yang sers, atau baru bergabung di frekuensi kita di 94.8, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu Indo yang pengen diputerin sama Hans buat nemenin kamu di siang hari ini. Boleh langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Ya, drop aja di Instastory ya. Di situ Hans sudah drop question box yang terus, tinggal isi aja question box tersebut dengan format nama penyanyi dan juga judul lagunya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang mungkin sambil disiapkan makan siang kamu yang terus ya, karena udah masuk jam 11:30 ya, udah harusnya udah masuk istirahat nih. Jadi buat kamu yang sekarang lagi lapar, perutnya keroncongan dari tadi kayak Hans sekarang ya, boleh banget disiapin makan siangnya atau mungkin disiapin kopinya yang serius ya, dan juga disiapin lagu-lagu atau playlist kamu. Oke. Buat sekarang lanjut aku mau puterin dulu lagu dari Mas Ferdi tadi ya. Ada Wisnu Santika dan Judika yang judulnya itu Tak Mendua, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Tis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Lewat akun Instagramnya Bunga Citra Lestari atau BCL ngasih bocoran nih yang stars kalau dia bakal ngerilis single baru yang kolaborasi sama Josh Flow, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Single berjudul Terpesona ini rencananya bakal dirilis 21 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Barusan kamu dengerin lagu dari Mawar Dioh yang judulnya itu Kan, yang tadi direkomendasiin sama Mas Ali ya buat lagu pertamanya dia. Tapi untuk lagu keduanya sebelum lanjut ya Mas Ali, ditunggu sebentar karena Hans mau nyampein sesuatu yang cukup menarik nih ya. Wadai, pernah gak sih dari kamu yang selagi ada di fase capek gitu ya, capek banget sama hidup gitu ya, terus rasanya kayak udah deh gue mau berhenti dulu gitu aja gitu ya. Nggak harus berhenti hidup ya, tapi berhenti buat ngejar semuanya gitu ya. Berhenti buat maksa diri ini harus selalu berhasil, harus selalu kelihatan baik-baik aja gitu ya. Karena kadang kita tuh cuma butuh nafas ya, sers ya. Kayak nafas sebentar, istirahat sebentar, terus nanti kalau udah agak mendingan ya udah coba lagi gitu. Nah, ngomongin soal itu, ngomongin soal coba lagi atau mungkin berdamai sama diri kamu sendiri, yang sers ya. Ada lagu baru nih yang baru aja rilis, yang sers, lagu dari Barsena Bestandi yang menurutku nih pesannya cukup relate banget ya dan dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yang sers. Judulnya itu Coba Lagi, dan lagu ini juga jadi soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. By the way, udah ada yang baca novelnya belum sih? Kalau belum, coba deh baca novelnya dulu, karena sekarang cukup menarik dibikin film yang seharusnya. Dan by the way, ngomongin soal filmnya sendiri, ini diadaptasi dari novel karya Brian Krishna ya. Ceritanya ini tentang Ale ya, yang seorang pria yang lagi berada di titik terendah hidupnya gitu ya. Dia merasa kalau udah gak punya alasan buat melanjutkan hidup gitu. Sampai akhirnya punya satu keinginan sederhana, yaitu sebelum menyerah makan seporsi mie ayam favorit ya, yang seres. Cukup unik ya. Tapi justru gara-gara mie ayam itu, yang seres, perjalanan Ale ini berubah total gitu ya. Warung yang dia cari ternyata tutup, yang seru. Dan dari situlah dia malah bertemu berbagai orang dan mengalami kejadian-kejadian yang perlahan ini bikin dia melihat hidup dari sisi yang berbeda ya. Filmnya disutradari sama Kunz Agus yang dijadwalkan tayang di bioskop November 2026 nanti. Jadi pas banget nih, bulan depan kan udah masuk Oktober ya. Oktober, November, 2 bulan lagi yang seru, kamu bisa nonton filmnya. Dan menurutku ini cukup menarik ya, karena kadang kehidupan kita nih juga kayak Ale ya, 11-12 kayak Ale gitu ya. Terus kita punya satu masalah, terus ngerasa ini akhir duniaku nih ya, kayak udahlah berakhir cukup sampai sini gitu ya. Padahal mungkin beberapa hari kemudian ada aja kejadian kecil yang mungkin bisa bikin kita mikir kayak, oh ternyata masih ada loh hal yang bisa aku jalanin gitu ya. Kayak gagal masuk kerja, hubungan gak sesuai harapan gitu ya, usaha belum berhasil, skripsi revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi gitu ya. Atau mungkin cuma ya lagi ngerasa semua orang nih kayaknya maju gitu ya, sementara kita kok jalan di tempat doang gitu ya. Padahal jalan hidup kita tuh gak harus selalu lurus dan cepat ya, sers. Kadang kita memang mundur sedikit, istirahat, belok dulu atau mungkin ya baru lanjut lagi gitu ya. Dan itu juga cukup terasa personal dari lagu Coba Lagi ini, yang seharusnya kita ngomongin soal lagu ya. Barsena sendiri pernah ngalami masa ketika karirnya ini gak berjalan seperti yang diharapkan, yang seharusnya dia bahkan sempat berhenti untuk bernyanyi di depan publik dan memilih berkarya di belakang layar karena suatu hal yang pernah dia ceritakan. Mungkin kalau kamu belum tahu, kamu coba deh ulik aja cerita di balik kenapa Barsena ini memutuskan atau memilih berkarir di belakang layar, yang ses. Sekitar satu dekade kemudian, yang ses ya, dia kembali mendapat perhatian lewat karya terbarunya, termasuk lagu Ruang Baru, yang ses. Jadi lagu Coba Lagi ini bukan cuma sekedar lagu gitu ya. Jadi buat Barsena ini seperti refleksi perjalanan gitu ya. Pernah jatuh, pernah merasa diremehkan, tapi akhirnya ya tetap kembali berkarya gitu ya, tetap bangkit, yang sers. Dan mungkin itu yang perlu kita ingat juga, yang sers ya. Kalau hari ini belum berhasil, bukan berarti hidup kamu selesai. Bisa jadi kamu cuma butuh istirahat, butuh jeda sejenak ya, sebelum akhirnya untuk mencoba lagi, yang seres. Nah, buat kamu yang mungkin hari ini lagi ngerasa berat, semoga lagu ini bisa jadi pengingat kecil ya. Gak perlu langsung buat sat-sat berlari untuk mengejar apa yang kamu tuju, yang seres ya. Jalan pelan juga gak apa-apa, yang seres. Yang penting sampai selamat di tujuan. Ibaratkan kayak gitu ya, kata orang-orang ya. Yang penting jangan berhenti untuk percaya kalau masih ada kemungkinan
baik yang belum kamu temui yang seharusnya. Ini dia, Bersenabes Tandi, coba lagi soundtrack film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Nine for Panic di JFM Surabaya. Barang sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang terus di jam yang ses, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan yep, sebelum lanjut puterin lagu-lagu buat kamu ya, aku mau lanjut dulu bacain yang mungkin sekarang sudah drop atau update rekomendasi lagunya ya. Kalau di WhatsApp ada nih yang sudah masuk lagi. Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Tuben banget nih Kak Fabian gabungannya di jam setengah satu. Biasanya jam 11 sudah drop buat langsung gercep banget buat ngisi rekomendasi lagunya ya. Hari ini tuben banget. Kenapa Kak Fabian tuben banget di jam segini baru gabungan nih? Hari ini katanya Kak Fabian mau diputerin lagunya Lomba Sihir yang judulnya itu Vas Bunga. Siap Kak Fabian, satu lagu buat kamu ya. Setelah ini Hans puterin buat kamu, jadi jangan kemana-mana, lagu kedua ya setelah lagu pertama ini. Yang dari Instagram yang search ya, dari DM dari Mas Kevin Graham, katanya mau diputerin lagunya Randy Padugo yang Silver Rain yang ada Geralt remixnya katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Kevin, ditunggu. Setelah ini Hans puterin buat kamu ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Sekarang kita geser ke question box yang search. Aku mau ceki-ceki kira-kira hari ini pada di pengen diputerin lagu yang kayak gimana nih ya. Ada yang paling gercep, paling bawah sendiri seperti biasa. Aku bacain ya. Ada dari Kasak Nia yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Tak Semudah Home Pimpa. Siap, satu lagu buat kamu Kak Sania. Setelah ini Hans puterin ya. Ada juga dari Kak Love Girl yang katanya mau diputerin lagunya Pisik Kota yang judulnya itu Sedikit Lebih Lama. Siap, satu lagu buat kamu Kak Love Girl. Setelah ini Hans puterin ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Cute Girl yang katanya mau Arseli yang Sampai Selamanya. Nanti Hans ceki-ceki ya buat Kak Cute Girl apakah ada di playlist yang hari ini. Kalau nggak ada nanti Hans kabarin ke kamu ya. Ada juga dari Kak Mita yang katanya mau diputerin lagunya For Events yang judulnya itu Penyangkalan. Siap, satu lagu buat kamu kami kita abis ini Hans ceki-ceki dulu ya di playlist apakah ada. Kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin ke kamu ya. Ada juga dari Kak Ardilais yang katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Ada juga dari Kak Jus Alpukat yang katanya mau diputerin lagu Anggi Marito Tak Segampang Itu. Ada juga dari Kak Kelas 12 4 No Absen 20 yang katanya Kak Hans request Nadine Abiza dong yang judulnya Bertaut ya. Dari Naveliza Kelas 12 4 No Absen 20. Siap Kak Naveliza ya. Setelah ini Hans ceki-ceki di playlist ada nggak di playlist ya. Kalau belum ada nanti Hans kabarin ke kamu ya. Ada juga dari Kak HTTPS List yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor. Tadi udah Hans puterin ya buat lagunya Sabrina Leonor. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang baru bergabung ya search, atau mungkin lagunya sudah terputar dan pengen update rekomendasi lagu yang lain, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa ya. Terus kamu cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Ceki-ceki di Instastory kalau sudah ketemu Instagram kita, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan rekomendasi lagu dari kamu. Oke, untuk formatnya kamu isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya, biar gampang buat Hans cariin playlist kamu di siang hari ini. Oke, buat sekarang kita lanjut dulu puterin lagunya Kak Fabian dulu kali ya, yang dari tadi sudah pengen banget buru-buru pengen dengerin ya. Buru-buru mau kemana sih Kak Fabian? Kamu dari tadi kemana aja gitu ya, tumben banget gabungnya di akhir ya. Oke, langsung aja buat kamu Kak Fabian ya, biar gak buru-buru langsung aja Hans puterin Lomba Sihir Vas Bunga spesial buat kamu.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Barusan kamu dengerin lagu Nadira Mizah Bertaut yang tadi direkomendasin sama Kak Kelas 12 ya. Thank you buat rekomendasinya Kak Kelas 12. Nanti Hans lanjutin buat rekomendasi lagu dari kamu semua yang sos ya. Tapi tunggu dulu ya, aku penasaran satu hal nih. Kepikiran aja, sempat kepikiran gitu ya. Genre musik yang paling sering kamu dengerin tuh jangan-jangan nyambung sama kepribadian kamu yang sos. Iya gak sih? Soalnya kalau dipikir-pikir gitu cukup lucu ya. Ada orang yang playlistnya pop semua, ada yang isinya rock dari pagi sampai malam gitu ya. Ada yang indie banget sampai lagunya tuh nggak kita kenal gitu ya. Bahkan judulnya aja asing banget gitu ya. Terus ada juga yang kalau lagi galau langsung beloknya ke dangdut gitu. Nah ini aku nemuin bahasan yang cukup menarik yang ses, yang dimana katanya dari genre musik yang paling sering kita dengerin tuh ada gambaran karakter yang biasanya tuh diasosiasikan sama para pendengarnya gitu ya. Misalnya nih ya, anak pop nih katanya cenderung ramah, gampang bikin orang nyaman, jujur, pekerja keras dan punya energi positif. Ada yang ngerasa nggak sih yang suka genre pop di sini yang seperti yang aku sebutin tadi, ngerasa nggak kayak gitu? Kalau ngerasa ya berarti cukup relate ya. Ini by the way bukan yang kayak harus relate gitu ya. Jadi karena beberapa dari pendengar atau mungkin dari mungkin kamu yang suka genre tersebut tapi kepribadiannya nggak sama dengan yang aku sebutin, it's okay. Ini cuma seru-seruan aja yang ses. Tapi juga ada beberapa yang emang sama gitu ya. Lanjut nih, kalau anak rock biasanya identik sama orang yang suka kebebasan gitu. Gak, ya apa, suka kebebasan, gak mau dikekang, cuek gitu, apa adanya, kreatif, dan gak terlalu suka ikut campur urusan orang lain. Jadi kalau punya teman anak rock harus terus tiba-tiba slow respon gitu ya. Mungkin dia lagi nikmatin hidupnya ya, so, kayak gak mau diganggu aja gitu ya. Terus ada juga anak musik klasik nih, katanya lebih kalem, romantis, lembut, melankolis, dan juga nyaman sama dunianya sendiri. Ada nggak kamu kira-kira teman yang anaknya musik klasik banget ya, Sirs? Terus lanjut, kalau jazz, blues, sama soul biasanya diasosiasikan sama orang yang ramah atau dimiripkan sama orang yang ramah, extrovert, punya selera tinggi, percaya diri, dan juga bangga sama apa yang mereka kerjain gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu yang suka jazz, blues, sama soul nih? Merapat. Nah, untuk anak indie nih, nah ini yang aku rasa lebih dominan gitu ya. Banyak dari kamu pasti dari anak indie yang ses, yang dimana katanya tuh lebih kreatif, lebih mandiri, cukup tertutup, dan juga lebih suka jalan dengan caranya sendiri. Biasanya sih kayak bebas tapi kayak ya udah santai aja gitu ya yang ses. Ada nggak anak indie nih yang ngerasa kepribadiannya sama yang kayak aku sebutin tadi yang ses? Terus lanjut, ada anak rap atau hip hop nih ya, identik sama kebebasan biasanya, terus cuek, anaknya kreatif dan punya rasa percaya diri yang cukup tinggi gitu ya. Kadang juga nggak anak rap atau hip hop aja, biasanya suka EDM juga sama nih yang serius ya. Dan yang terakhir adalah anak dangdut. Nah ini katanya orangnya sederhana ya, terus apa adanya, gampang bergaul, terus dan bisa masuk ke suasana apa aja, kayak asik aja. Biasanya anak-anak dangdut tuh kayak semua digoyangin gitu ya. Digoyangin tuh maksudnya gimana sih Hans? Ya maksudnya kayak semua diasikin aja, ibaratkan kayak gitu ya. Jadi anaknya gak gampang baper, terus ya asik aja lah pokoknya ya, bisa mencairkan suasana gitu. Biasanya kalau lagi tegang-tegang gitu ya suasananya, dia bisa mencairkan suasana itu ya Hans. Tapi by the way jangan langsung percaya ya 100% juga ya Sos, karena ini lebih ke gambaran atau stereotip yang sering dikaitkan gitu ya sama pendengar setiap genre ya Sos. Jadi bukan berarti kalau kamu suka rock otomatis kamu cuek, atau mungkin suka dangdut berarti kamu pasti paling yang asik, ramah gitu ya. Bukan, ini cuma based on beberapa dari orang yang mungkin Hans temuin itu sama lah ya dengan genre atau mungkin dengan karakteristiknya masing-masing sesuai dengan genre lagunya. Karena bisa aja yang sebenarnya playlist kamu tuh isinya Nadina Miza, Slipknot, ada Denny Caknan, Bruno Mars, terus tiba-tiba koplo gitu ya. Berarti kepribadian kamu bukan cuma satu genre ya, tapi satu festival gitu ya, udah diborong semua itu ya.
Nah sekarang coba deh cek playlist kamu ya, search genre yang paling sering muncul nih, genre apa nih ya search. Jangan-jangan dari playlist aja udah ketahuan nih ya, kalau kamu lagi happy kayak apa, kalau lagi sedih kayak apa, bahkan kalau lagi ditinggal chat sama gebetan juga ketahuan gitu ya. Oke, lanjut aku puterin lagu dari kamu ya, yang search lagunya Man Paul. Tunggu apa lagi spesial buat kamu, mungkin yang sekarang lagi anak pop banget nih ya, dengerin lagu ini, siapa tahu kepribadian yang sesuai dengan kamu.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Sobat, kamu sadar gak sih kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Island, mulai dari Halal Food, Modest Fashion, Ziswaf Corner, sampai kuliner Halal Pilihan. Nikmati juga Business Matching, Talk Show Inspiratif, International Forum, IN to Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung di IG BI Jatim, at Bank Indonesia Jatim, atau www.isef.co.id, TikToknya di .isef.id, Facebook, YouTube, X, Indonesia, ISEF, Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow IG BI Jatim at Bank Indonesia _ Indonesia Jatim.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good.
7: dari Wings Food.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Now you listening lagu cukup tahu dari Rizky Febian. Sebagai penutup di siang hari ini ya, Youngsters, karena gak kerasa udah mau selesai aja nih kita di hari ini ya. Udah 2 jam harus temenin kamu semua Youngsters ya. Cukup sedih sebenarnya, antar sedih dan juga seneng sebenarnya untuk di siang hari ini ya, untuk berpisah kali ini. Sedihnya tuh aku gak bisa puterin semua lagu kamu Youngsters ya. Ternyata ada yang emang gak keputar atau mungkin belum ada di playlist yang hari ini. Jadi so sorry buat lagunya yang belum terputar ya. Jangan kapok buat gabungan lagi, masih ada besok di hari Selasa dari jam 11 sampai jam 1 siang. Kalau senengnya Hans bisa makan siang yang sers ya, gantian kita makan siang karena Hans lapar banget nih ya. Jadi buat kamu yang sekarang sudah makan siang ya, gantiin Hans ya buat lanjut. Setelah ini aku mau makan siang yang sers ya, untuk mengisi energi aku kembali ya. Jadi Hans sudah nemenin kamu, sekarang gantian Hans, oke okay? Dan buat kamu yang setelah ini lanjut kerjaan ya, yang sers tetap semangat untuk menjalani hari Senin ini. Semoga playlist yang Hans puterin di siang hari ini cukup membantu buat kamu naikin mood di siang hari ini, buat tetap semangat ya sampai sore hari nanti. Semangat aja buat kamu yang setelah ini lanjutin kerjaan masing-masing atau balik ke kerjaan masing-masing. Dan jangan bersedih, nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu yang sesuai dengan jadwalnya ya di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang seru. Dan spesial untuk nanti sore ada listening party albumnya Nona yang terbaru yang seru. Jadi stay tune terus di DJ FM Surabaya, khususnya di sore hari nanti sama DJ Kiki di Sunset Vibes. Jadi thank you sekali lagi buat kamu yang seru ya, yang sudah nemenin Hans siang hari ini, yang mungkin tadi sudah requestan lagu ya, atau mungkin ikut dengerin sambil makan siang ya. Udah habis ini lanjutin aja aktivitas kamu, semoga sisa sedih ini lebih ringan kerjaan ya, lebih ringan juga ya Hansers ya. Dan semoga pulangnya gak terlalu sore lah ya, amin. Oke, Hans pamit undur diri ya Hansers. Besok ketemu lagi ya Hansers, kita lanjutin lagi cerita Senin yang belum selesai ini ya. Ya, I'm Hans signing off and see you tomorrow Hansers. Bye-bye, kita tutup dengan My Revenge Jola. Bye, special buat kamu.

0: Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang libatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di series yang diperanin Ari Irham, berjudul Radio. Yang menarik dari series ini, radio bukan cuma jadi properti, tapi justru jadi awal dari misteri. Cerita berawal, waktu Danu yang lagi tidur di rumah barunya, tiba-tiba kebangun karena ngedengerin suara musik dari luar rumah. Karena penasaran, Danu akhirnya nyari, suara ini tuh sebenarnya dari mana sih? Sampai akhirnya, ketemulah suara itu berasal dari sebuah gudang di samping rumahnya, yang berasal dari radio yang bertuliskan Radio Purnama.
1: Halo, selamat datang, selamat bertemu.
0: Nah, dari radio tua inilah kejadian-kejadian misterius mulai berkembang. Jadi, bisa dibilang radio punya peran yang cukup penting dalam membangun suasana sekaligus misteri di series ini. Gimana Youngsters? Kalau kalian nemu radio tua yang tiba-tiba bunyi sendiri tengah malam, apa berani ngebawa pulang? Bukan mau nakut-nakutin, tapi dicek yuk, frekuensinya udah bener 94,8 kan? Takutnya malah kehubung sama frekuensi misterius lagi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.
2: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallions. Jadi lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: I'ma get you
1: real good. DJ Highlight
2: by DJ FM.
3: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Salom dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Sabrina Carpenter yang Taste. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ FM. Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: Puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

0: Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan, atau milioner gak sih, youngsters?
1: DJ, puterin dong!
2: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak nyeritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik, juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngelihat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi, kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana-gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk, juga dengerin radio. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, DJO, Basic Being Basic. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Ghea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM. From Indonesia nih, Hellstars, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellstars. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku by Tyla, Push to Star. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Pak, maaf. Mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, Youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Ada Wijaya 80, seharusnya aku. Terima kasih DJ FM.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
11: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
10: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
11: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
10: Loh, kok gitu?
11: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
10: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
11: Secara rutin? Emangnya aman?
10: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
11: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
10: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
11: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
10: Yoga, beli sendiri dong.
11: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
12: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

lagi dari studio Citandui yang stars ya sore hari ini. Pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 sore bakal ada yang spesial buat kamu. Aduh, padahal dari kemarin hari Jumat tuh sempat aku spill tipis-tipis gitu ya yang stars ya, soal rilisan terbaru. Udah pada bisa nebak dong? Atau jangan-jangan pertanyaan kita ganti dulu deh ya, untuk mengawali Sunset Vibes yang kali ini ya stars. Kira-kira kamu udah siap belum?

Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0948 ataupun bisa juga lewat DM at JFM Surabaya. Kasih tahu Kiki kira-kira sore hari ini nih menyemangati hari Seninnya kamu yang ternyata setelah berjalan kurang lebih setengah hari lebih sedikit ke kondisinya tuh kayak gini. Sambil curhatin tipis-tipis gitu kali ya, Yesters ya, ternyata aku capek kih, gedebuk-gedebuk di pagi harinya, belum lagi kena panasnya sinar matahari. Meskipun udah dikasih asupan siang lewat makan, lewat ngopi tipis-tipis, kayaknya gak membaik gitu. Perlu ditemenin sama Kiki aja deh, sambil dengerin lagu-lagu barat juga deh, enak kayaknya. Ya boleh ya Stars ya. Apalagi hari ini Kiki bakal ajakin kamu untuk listening party lagu-lagu dari album terbarunya Nona Island Girl. Gak sabar banget yang Stars ya, karena seperti yang udah Kiki bilang kemarin Jumat, kalau emang nih ya kita bener-bener gak dikasih diem sama yang namanya Nona ini. Kita udah disurprise-in sama Rollerblade yang juga jadi pembuka untuk Sunset Vibes hari ini. Kita udah dikasih lagu-lagu kayak Hong mungkin, yang emang kedengerannya tuh lumayan-lumayan eksploratif gitu secara soundnya Stars ya. Eksploratifnya ini in a good way, maksudnya kita diajak untuk ngeliat ternyata hal-hal yang terdekat dari kita sekalipun itu bisa menjadi sesuatu. Tapi sekaligus ya Stars ya, kita dibawa untuk berpikir, merenungi terus karya-karya kemarin yang sempat dirilis duluan tuh kemana, kenapa gak masuk di album pertama, album debutnya Nona ini, dan cuma jadi ya udah lagu untuk memperkenalkan Nona as a girl group from Indonesia. Guess well, nanti kita bakal bahas pokoknya ya. Kita bakal dengerin bareng-bareng, hopefully cukup waktu 3 jam kita membahas serba-serbi lagu dari Nona, especially yang ada di album Island Girl ini. And if you feel or even think juga boleh banget ya Stars ya, ada lagu dari Nona yang jadi andalannya kamu, kamu kasih tahu ke Kiki, oke? Biar nanti Kiki bisa puterin buat kamu dan tipis-tipis kasih info-info tentang lagunya, karena mungkin nih sebagai fansnya Nona yang juga baru. Namanya juga girl group baru gitu ya, sama-sama kita belajar, kita cari tahu dan juga kepo-kepoin tipis-tipis lah ya Stars, tentang apa aja sih, atau mungkin kira-kira ternyata kita menemukan info ini dan itu ya, pokoknya all about Nona gitu ya Stars ya. Kamu kasih tahu aku dan aku kasih tahu kamu hari ini. Siapa tahu kan, siapa tahu kamu tuh udah ngulik banget. Nah, kamu udah mencari sana dan sini, kamu juga udah research ya kan, karena emang udah mau menjadi fansnya Nona banget tuh ya. Kita sharing pokoknya hari ini ya Stars ya. Dan seperti yang Kiki bilang tadi, kalau I'll give you everything today, yang tidak lain tidak bukan karena you are the one ya Stars, kamu adalah orang yang paling spesial di hati aku dan di hati DJ FM. So here it is, a song yang sebenarnya gak masuk sih, ini gak termasuk dalam album terbarunya Nona, tapi why don't we give it a shot gitu ya Stars ya, since ini memang jadi salah satu lagu paling enaknya Nona juga. The One is coming right to your playlist, and siap-siap karena habis ini akan ada banyak lagu-lagu Nona lainnya buat kamu.

0: 104.8 DJ FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutinnya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Gak perlu bingung cari lagu enak.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Coba deh youngsters, kamu tuh sebenarnya sadar gak sih kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur tuh sebenarnya luar biasa besar. Dan pertanyaannya nih, kalau bukan kita yang ngedrive, kira-kira siapa lagi ya? Makanya buat kamu, para pelaku usaha, trendsetter, penggiat industri halal, dan masyarakat luas, mending siap-siap deh untuk jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Ini adalah persembahan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Jadi buruan kamu catat tanggalnya ya, karena mulai dari tanggal 25 sampai nomor 2026 nanti, kamu nggak boleh sampai kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 ini mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital, di mana kamu nanti bakal bisa menjelajahi 8 halal showcase island, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Jadi kamu nikmatin juga nantinya ada bisnis matching ya, ada talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang pastinya spektakuler. Udah, mending yang stars ya, ini jadi saatnya kita nih untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Giliran kamu juga ya, berarti ceki-ceki untuk informasi lengkapnya ada di Instagram BI Jatim @bank_indonesia_jatim, atau bisa juga di www.isef.co.id, dan TikToknya juga boleh kamu cek ya sekalian ya stars, di @isef.id, di Facebook, di YouTube, X, dan sosmed lainnya sama-sama di Isef Indonesia gitu. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, pokoknya follow di Instagramnya sekali lagi, BI Jatim @bank_indonesia_jatim. Youngster.

Benar-benar ya dihantam sama lagu-lagu cecentilan hari ini ya, Stars, yang tidak lain tidak bukan menjadi jembatan untuk akhirnya Kiki kasih tahu kamu sekali lagi hari ini kita bakal dengerin lagu-lagu dari Nona, especially lagu-lagu yang ada di album terbarunya Island Girl, ya Stars. Salah satu lagu yang mungkin bisa dibilang juga lagi 20 on repeat di playlist aku. Kayak katanya si Romaria nih ya, Stars ya. Tapi sebelum Kiki cerita panjang kali lebar kali tinggi tentang apa sih yang baru dari No

Nah, yang udah kita tahu emang yang satu ini nih, Hestersia girl group dengan 4 personil cantik-cantik, talented dari segi nyanyi, dance, pokoknya paket lengkap banget ini Hestersia. Ternyata punya perjalanan yang cukup seru. Knowing that kita tuh udah lama gak mengalami fase-fase punya girl group dan boy group ya. Kayaknya itu terakhir tuh zaman-zaman Kiki tumbuh dan besar gitu loh. SD, SMP kayaknya masih apa udah berkurang ya yang stars ya. Kayaknya udah mulai memudar lah tren-tren boy group dan girl group ini. Yang ada cuma boy group dan girl group dari Korea aja. Jadi emang kayak fresh air ketika akhirnya kita punya Nona ini. Tapi kira-kira apa aja perjalanannya, seperti apa? Habis itu ada cerita-cerita seru tentang mungkin karya terbarunya yang Island Girl ini atau gimana. You better stay tuned, youngsters. Kamu dengerin aja, bisa lewat radio konvensional di 94,8 FM, www.djfm.co.id, ataupun lewat aplikasi On Ears. No matter where, no matter what, no matter when, kamu bisa ditemenin sama DJ FM pokoknya. Dan khusus untuk sore hari ini, kamu ditemenin sama cerita-cerita seputar Nona. Lo kayak mau kasih tahu cerita rakyat gitu sih, enggak ya, youngsters ya. Kurang lebihnya kita bakal seru-seruan listen party lagu-lagu daripada Nona ini. Tapi first, biarkan aku menyapa dulu yang sudah ikutan gabungan. Ada dari Mas Bimo. Mas Bimo katanya lagi ada di daerah Blok M ya. Udah ambil cuti aja nih, udah di daerah Jakarta. Dan akan main ke Bandung katanya sore hari ini. Hati-hati ya, selamat jalan-jalan, have fun, dan juga jangan lupa oleh-oleh nya. Dan hari ini sekaligus Mas Bimo tetap pengen ditemenin sama Kiki lewat lagu dari New Found Glory, Hold My Hand. Katanya tribute juga untuk gitarisnya yang pass away hari ini. Oh, send in my deepest condolences ya. Emang youngsters, namanya juga kehidupan ya. Strangers get born, strangers get married. We never know kapan ada kabar bahagia, atau bahkan kita harus melepaskan seseorang yang punya peranan penting, terutama ini dalam hal musik ya. Kalau gitarisnya New Found Glory yang baru aja dikasih sebuah tribute dari Mas Bimo. Okay, nanti aku puterin buat kamu menemani jalan-jalanmu. Wah, ala-ala ini kah? Ala-ala Dylan kah? Pergi bersama Milea atau Anci kamu itu sambil dengerin Sunset Vibes. Ada juga dari M. Nahdi. Halo kakak M. Nahdi, katanya mau request John Pisaha, Rock the Pound. Aku coba carikan ya, agak luawas gitu loh soalnya loh. Takutnya ada tapi di playlistnya The Morning Crew. Nah, kalau ada nanti aku langsung amankan buat kamu. Tapi berkabar aja ya, kita lewat WhatsApp ya. Ada juga dari Mas Yusuf Triyono. Halo, selamat sore Mas Yusuf. Apa kabarnya hari ini? Hope you're doing great. Hope you're doing good. Dan juga hari ini Mas Yusuf Triyono menyapa aku. Katanya, ini dia nih orangnya. Katanya kemarin habis ini ya, kepoin Instagram ya. Nih, kepoin Instagram. Ngelihat Kiki habis jalan-jalan tuh bersama teman-teman Kiki gitu ya. Habis hangout, tahu-tahuan aja nih Mas Yusuf nih. Iya lagi. Ini Mas Yusuf katanya juga gak sabar untuk nungguin update Nona yang dijanjiin sama Kak Dibi. Katanya mau dibawain sama Kiki untuk sore hari ini. Yes. Of course. Kita bakal listening party kan lagu-lagu dari Nona hari ini ya Mas Yusuf. Jadi terima kasih loh kamu stay tune, bahkan dari DJ DB yang menemani kamu di pagi hari sampai tetap nagih
di sore hari itu berarti kan kamu stay tune terus di program-program di JFM ya. Keren sih emang Youngsters yang satu ini. Ada juga dari Kakak Fabian. Halo, hari ini gak ada request sih, cuma pokoknya diputerin aja ya lagu-lagu dari Nona. Pilih satu yang mana aja. Iya betul, tetap boleh sih sebenarnya kalau punya rekomendasi lagu apa gitu Kakak Fabian ya. Cuma emang kita bakal banyak-banyak memutarkan lagu-lagu dari Nona untuk sore hari ini. Ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan. Halo, katanya buat Senin yang ceria. Asik deh, ceria banget gak tuh. Semoga kamu juga cerah ceria ya hari ini ya Mas Ali ya. Dan aku puterin lagunya Pharrell Williams yang happy nantinya, biar makin happy. Makin apa nih? Harusnya makin happy ya. Kan tadi embel-embelnya Senin yang ceria gitu. Makin apa, makin semangat kerjanya juga boleh kali ya. Ada juga sama satu lagu lagi katanya Calvin Harris yang Promises. Okay. Aku mengusahakan to keep my promises to you too untuk puterin ya. Tapi ini ada juga yang gabungan lewat DM nih dari Kakak Agatha sore hari ini. Kakak Agatha, halo, selamat hari Senin. Katanya, "Bes, mau dong diputerin lagunya Lenny yang Sound of Rain." Iya ya, yang kita tunggu-tungguin banget gitu loh kayaknya dari kemarin di Surabaya. Kapan akan terdengar bunyi-bunyian hujan itu? Masih panas dan panas terus loh setiap hari loh. Jadi sambil bermanifestasi kali ya. Atau lebih ke ngarep-ngarep dikit deh Sound of the Rain-nya gitu. Ada juga dari Kakak Kevin Graham di Cianjur, mau Coldplay yang apa nih, Orphans atau Charlie Brown. Kalau udah diputerin gantinya yang Z dan With Love. Oke. Banyak banget soalnya lagunya, jadi aku puterinnya gantian ya yang Stars ya. Jangan kemana-mana dulu. Soalnya nih aku mau puterin dulu lagu dari Love yang Mad, lagu rekomendasi dari Mas Ferdi untuk sore hari ini. Sambil diucapin makasih ya Nona Kiki ya, sehat selalu ya. Wow, bentang-bentang kita listening party hari ini lagu-lagu dari Nona ya Mas Ferdi ya. Kamu kok jadi mensupport aku untuk masuklah di situ menjadi member kelima Nona. Makasih banget, tapi kayaknya dari 88 Rising akan menimbang-nimbang dulu deh. Mikir dua kali gitu kan. Kira-kira nih kalau emang menjadi Nona masih available enggak slotnya? Masih boleh enggak tuh ya? Atau jangan-jangan dari 88 Rising-nya justru keburu mad, keburu marah-marah, keburu pusing gitu. Gila, dunia ini udah gila gitu katanya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah, ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Mempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi per sesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

My Friends Over You. Satu rekomendasi lagu dari Mas Bima sore hari ini. Coming from Newfound Glory Youngsters ya. Meskipun tadi sebenarnya rekomendasinya Mas Bima tuh lebih ke lagu yang Hold My Hand ya Youngsters ya. Cuma ternyata belum ada di playlist sore hari ini. So here it is, My Friends Over You. Jadi satu lagu yang akhirnya sama-sama kita persembahkan sebagai bentuk tribute gitu ya, untuk salah satu pendiri dan juga sekaligus gitaris dari The Legend Newfound Glory Youngsters. Tapi kalau ngomongin soal kepergian salah satu sosok yang emang berarti gitu ya Youngsters ya, tidak berlarut-larut sama kesedihan ngelihat kalau sekarang tuh emang ya udah lahir karya-karya yang gak kalah bagusnya. Dan karena kemarin hari Jumat ketika aku ngomongin salah satu Friday New Release yang datangnya dari Nona Youngsters, ada Mas Bimo yang tipe-tipe musiknya tuh sebenarnya kurang lebih ya kayak yang barusan kamu dengerin gitu. Tapi juga ikutan amaze ya sama si Nona-Nona ini Youngsters. So ya, hari ini karena emang kita sudah jadwalkan untuk listening party lagu-lagu dari Nona Youngsters, biarkan aku sebagai member kelimanya Nona menyapa dulu. Masa gitu? Masa aku mau ngucapin nih, membalas salamnya Mariana juga nih sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mariana. Salam dari Nona Kiki gitu kali ya Youngsters ya. Sambil ada juga dari Mas Ali Ghazali bertanya-tanya, kira-kira ini ada DJ siapa lagi yang mau siaran di minggu ini? Ada gak segmen jadi penyiar laginya? Belum bisa aku jawab sekarang ya. Pastinya kamu pantengin dulu, oke, Mas Ali ya. Aku ingetin untuk ini kali ya, follow at DJ FM Surabaya, biar kalaupun kamu bertanya-tanya, ya nanti update-update-nya tuh di situ gitu. Karena for now aku belum bisa spoiler banyak-banyak, cuma emang dari siaran terakhirnya DJ DB dan juga DJ Renita bilang kalau akan ada dua penyiar sekaligus nantinya yang bakal ngobrol lagi datang ke studionya DJ FM Youngsters, yang katanya sekarang udah gak bekerja as penyiar lagi gitu. Jadi udah berkecimpung di dunia yang lainnya gitu. Tapi keseruannya ngapain aja, kesibukannya dan how's life lately, ah itu nanti harus kamu pantengin sendiri. For now, kamu pantengin dulu aja kira-kira nih ada cerita apa dari Nona. Karena kalau sebenarnya aku tarik ke belakang gitu ya, Youngsters ya, Nona nih satu girl group yang emang punya history lumayan seru, bisa dibilang gitu ya, Youngsters. Karena mereka nih punya background yang cukup berbeza-beza gitu tuh loh. Dan mereka tuh bukan yang berasal dari satu tongkrongan yang sama. Mereka juga bukan teman main se-circle yang sama gitu. Bener-bener random picknya si 88 Rising alias label yang menaungi mereka sekarang ini. Well, ya antara Nona Shaz, Nona Baila, Nona Esther, and even Nona Christy itu punya kesibukannya masing-masing, punya specialty-nya sendiri. Kayak kita tahu itu mungkin lebih ke apa ya, sekarang tuh rap gitu-gitu ya, tapi dia juga adalah adek, sebutannya adek kan Shaz itu, yang paling jago dance dari keempat-empatnya. Terus habis itu Christy yang backgroundnya itu juga adalah seorang cewek ini apa, gymnastic ya Youngsters ya, which is yang paling lentur of them all. Makanya kalau kamu lihat tuh di video klip-video klipnya atau mungkin di performance-performance-nya, yang paling lincah, yang bisa kayang sambil roll depan sambil meroda ya si Nona Christy ini. Tapi habis itu ada juga Nona Baila dan juga Nona Esther, both itu adalah ciwi-ciwi yang backgroundnya mungkin lebih ke music gitu ya, especially di bidang nyanyi mereka emang jagonya, emang udah melalang buana audisi ke audisi gitu kan. Dan akhirnya ketika mereka disatukan jadi main vokal, bisa dibilang yang kayak
paling noticeable soal suara. Tapi semuanya itu bagus di semua hal yang tersedia. Meskipun mungkin backgroundnya ada yang lebih condong jago nyanyi, ada yang lebih condong jago dance and so on. Tapi berkat kerja keras, latihan dan juga banyak-banyak persiapan untuk menjadi sebuah grup yang kita kenal sebagai Nona sekarang ini, ya akhirnya mereka tuh mateng dengan porsinya masing-masing gitu loh. Gak ada yang suaranya gak enak ya, knowing that mungkin dulunya Christy or even Shaz itu gak banyak-banyak bernyanyi, dan mereka bahkan sempat ada ketakutan untuk nyanyi. Terus juga Baila dan Esther juga ini kok oke banget secara dance dan stage performance-nya, emang ciamik lah. Mereka tuh emang bisa dibilang bibit-bibit unggul dari Indonesia gitu, or should I say Island Girl, yang harus kita bangga-banggakan seperti album debutnya ini. Yang fun fact-nya, yang pertemuan mereka tuh sebenarnya jauh di tahun 2022. Tapi waktu itu tuh belum ada Nona Esther, katanya masih bertiga doang, Nona Shaz, Nona Christy, dan juga Nona Baila gitu kan. Nah, dari pertemuan mereka bertiga ini, akhirnya Nona Esther tuh jadi Nona yang terakhir gabung, kayak direkomendasikan sama si Nona Shaz ini. Not knowing kalau mereka nih akhirnya bakal kumpul menjadi apa namanya, satu grup gitu ya Stars ya. Jadi mereka sempat datang ke Head in the Clouds atau HITC yang mungkin kamu kenal sebagai salah satu show punyanya si ini 88 Rising ya, yang Stars ya, yang di Jakarta waktu itu. Cuma ternyata dari pertemuan mereka as solo, maksudnya kayak seseorang yang sendiri-sendiri as a person themselves gitu kan, tanpa tahu kalau mereka akhirnya akan bersatu menjadi sebuah girl group. Akhirnya ternyata mereka dipertemukan lagi di HITZ yang berikutnya udah dalam bentuk Nona gitu loh. Keren banget sih, karena kembali lagi kalau kita tarik ceritanya, backgroundnya benar-benar berbeza-beza, dan akhirnya mereka bisa jadi sosok performer seperti yang sekarang ini, dan bahkan udah melalang buana bukan cuma main di Indonesia aja ya yang seterusnya. Bahkan panggung pertamanya tuh di LA ya gak sih, di HITZ pertamanya mereka di Los Angeles. Keren abis. Dan akhirnya rilislah album debutnya yang Island Girl ini, which is ada berapa? 15 lagu ya, correct me if I'm wrong, 15 lagu yang seterus, dan semua temanya berbeza-beza. Aku bisa bilang mahal, jujur album ini mahal yang Stars ya, karena emang eksploratif banget dari segi music, dari segi temanya juga ada banget ngomongin soal feminism ya, itu dia. Terus ada ngomongin juga soal romance, ada soal persahabatan, ada soal proses-proses adulting, confidence, girl power, and so on. Bener-bener semuanya tertumpahkan, tercurahkan lewat album Island Girl ini. Dan sebenarnya masing-masing lagu yang ada di album ini itu udah terlebih dahulu di spoiler loh yang tersama Nona lewat lagunya yang Speaker Freaker The Long Song. Sebenarnya Speaker Freaker sendiri adalah satu lagu yang cukup unik karena dia tuh terinspirasi dari sound horror ya Stars ya. Tapi waktu itu sebelum bahkan rilis sealbum-albumnya ya, se-15 lagunya ini, lagu Speaker Freaker yang versi The Long Song ini rilis duluan di YouTube. Dan emang bener-bener panjang. Knowing that, emang lagu-lagu dari Nona tuh sebenarnya kan pendek-pendek ya, yang kayak 1 menit, 2 menit, 3 menit, kayaknya gak ada yang lebih daripada itu. Mostly di angka-angka segituan doang. Nah, akhirnya dikasih biar puas nih, gitu kan. Dikasih 13 menit sekalian, The Long Song. Dan emang di lagu Speaker Freaker ini, Nona tuh bukan cuma nyuguhin lagu aja, tapi di situ ada di spill
kasihin hin lirik per lirik yang nantinya bakal kamu temukan di masing-masing lagu yang 15 itu tadi yang Stars ya. Terus bukan cuma itu, tapi Nona juga bikin music video yang benar-benar bah sulit kalau hanya dideskripsikan dengan kata-kata yang Stars ya. Cuma kamu harus nonton langsung ya. Sisihkan 13 menitmu itu nanti. Yang memang apa ya? Kurang lebihnya tuh menggambarkan keberagaman. Ada di syuting di Jogja sama di Jakarta sekaligus gitu ya Stars ya. Buat sore hari ini, sadly aku gak bisa nunjukin ke kamu gitu ya. Karena aku hanya menemani kamu through udara audio aja gitu rupa-rupanya. Aku bakal kasih kamu pemanasan kali ya. Lagu Speaker Freaker yang The Long Song ini. Iya emang 13 menit banget, tapi karena aku tuh memang mau kasih kamu hint-hint atau teaser kecil-kecilan lagu-lagu yang akan ada di album ini nantinya ya. So here it is. Be prepared, 'cause it's gonna be the long, long.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambe.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Starters, jangan kemana-mana. Youngsters, kamu tuh sadar gak sih kalau sebenarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tuh, khususnya di Jawa Timur ya, benar-benar luar biasa. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, kira-kira siapa lagi? Makanya ya, buat kamu yang adalah pelaku usaha, trendsetter, penggiat industri halal, dan masyarakat luas, bahkan siap-siap untuk jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang dipersembahkan sama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya tanggal 25 sampai 27 September 2026. Jadi jangan sampai kamu kelewatan ya, nantinya akan ada panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa alias Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 ini, yang di tahun ini nih mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase island, mulai dari halal food, modest fashion, siswaf corner, sampai kuliner halal pilihan. Dan nantinya kamu juga bisa ikutan business matching, talk show inspiratif, international forum Insu Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang pastinya spektakuler. Jadi mendingan nih Youngsters ya, kamu langsung kepoin, langsung cek informasi lebih lengkapnya di Instagram BI Jatim, yaitu di @bank_indonesia_jatim, atau bisa juga di www.isef.co.id, dan ada di sosial media lain kayak TikTok nih di @isef.id, tulisannya isef.id, atau di Facebook, YouTube, X-nya juga sama-sama di ISEF Indonesia. Waktunya kita untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia. Dimulai dulu dari Jawa Timur ya, untuk nantinya lebih besar lagi seluruh Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Buruan kamu follow IG-nya BI Jatim @bank_indonesia_jatim. The Ultimate Youngsters Radio.

Hey, masih dari Nona yang start siang lagu-lagunya bakal kita listening party kan. Baru aja kamu dengerin Work. Sebenarnya satu lagu yang kayaknya cukup popular, cukup familiar lah ya di kupingnya kamu, since itu jadi salah satu lagu yang emang rilisnya udah jauh-jauh sebelum akhirnya Island Girl kemarin muncul. Tapi emang jadi salah satu tease dari Nona, kurang lebihnya akan ada lagu-lagu yang kayak gini nih. Ya, dan akhirnya jadi salah satu track, emang jadi salah satu yang on repeat juga, karena ya gimana, related aja gitu loh ya stars ya, apalagi diputerinnya hari-hari Senin kayak gini. Bawaannya kan kayak kerja gitu loh. Mood boosternya apa? Lagu Nona yang Work gitu. Gak nyangka kalau ternyata Work bakal seasik ini ditemenin sama Nona gitu ya stars ya. Dan emang juara banget kalau ngomongin soal ad-libbing centilnya itulah yang stars ya. Udah ternotis bahkan sejak lagu Work ini sampai akhirnya lagu-lagu kayak Hong, terus mungkin lagu-lagu Nona yang lainnya, Rollerblade gitu ya, itu mulai familiar lah kita sama ad-libbing lucu-lucuannya. Tapi tahu gak sih yang stars, kalau sebenarnya ide dari lagu-lagu yang cukup catchy-nya Nona ini tuh melibatkan banyak nama, banyak otak gitu istilahnya. Salah satunya adalah Stephanie Putri yang juga adalah mantan dari 88 Rising itu sendiri. Emang kayaknya label 88 Rising ini gak pernah gagal ya youngsters ya, menciptakan banyak sekali talent-talent yang kita kenal sekarang ini, yang bahkan kalau dari Indonesia tuh dari Nicki Zevanya ya kan, terus Rich Brian, habis itu Stephanie Putri, atau bahkan ini gak termasuk dari Indonesia ya, tapi salah satu yang emang menurut aku gak kalah keren, melejit juga lah gara-gara 88 Rising tuh Joji, ya gak sih? Siapa yang dulu pernah banget tuh ngeputerin ya, kayak ngedengerin lagu Glimpse of Us sehari peng 33 kali ya. Ya kan, kaum-kaum gamon itu. Karena emang kayaknya sebuah keberhasilan dari label 88 Rising aja sampai akhirnya kebawa di Nona ini juga. Semoga ya stars, karena kalau ngelihat recordnya sejauh ini, kayak dari banyak tanggapan orang tentang music-musiknya Nona itu bagus gitu loh. Nah, otaknya yang aku bilang itu dari Stephanie Putri, yang emang kalau di album Island Girl ini aja ya yang stars, ada 12 lagu dari 15, berarti 3 doang yang gak dikerjain sama Stephanie Putri gitu. Sisanya tuh semua ada campur tangannya si Stephanie, which is yang menjadi perhatian aku banget, ada budaya-budaya Indonesia yang gak tahu kenapa tuh nyelip-nyelip, tapi in a very good way, in a very catchy sentences gitu ya stars ya. Mungkin kamu menemukan kayak jedak-jeduk 3-2-1, habis itu kayak get on the anchor gitu, kayak banyak banget ad-libbing yang sebenarnya gemes, but at the same time tuh juga menjadi daya tarik gitu loh. Kalau orang gak kenal gitu ya stars ya, orang katakan bukan dari Indonesia, kayaknya gak bakal related gitu loh sama kalimat-kalimat yang jadi ad-libbing gemes itu tadi. Tapi somehow justru menjadi cara implisit Nona untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Bahkan kan sempat viral banget tuh ya lagunya yang Rollerblade waktu itu. Ketika diganti nationnya aja, orang udah gonjang ganjing marah gitu ya sosial. Liriknya kan Island Girl from Indonesia ya kan. Maksudnya ada lah ngide-ngide aja lagunya saking viralnya mungkin gitu kali ya, dipakai di ajang pencarian bakat, diganti jadi Island Girl from Malaysia. Langsung digoreng-goreng gitu ya stars ya. Karena apa? Karena jadi identity loh. Padahal itu mungkin cuma pemanis, cuma pelengkap aja niatan awalnya gitu. Kayaknya sounds good deh. Makanya ketika tadi kamu sempat dengerin mungkin ya lewat salah satu lagunya yang terputar yang di speaker-freaker itu ya yang stars ya, dimana emang santai kayak di pantai, terus kayak ada ad-libbing kayak jenenge sopo, itu yang menjadi
ciri khas Nona gitu loh, yang juga akhirnya menjadi salah satu alasan nih yang Stars ya, kenapa sih lagu-lagu yang kayak Shoot or even Superstitious yang jadi lagu-lagu debutnya kok gak ada nih di album Island Girl. I guess ya Stars ya, emang gak cocok gitu loh. Mereka tuh lagu-lagu yang terbilang emang pasar banget atau kayak sangat-sangat mungkin melejit, sangat-sangat mungkin didengerin orang dari berbagai penjuru dunia. Kayaknya tuh musik yang sangat komersil gitu loh. Tapi Island Girl ini menjadi titik balik Nona yang mana emang bilang kalau aku yang udah dikenal lewat lagu-lagu hitsku sebelumnya mau mendefine sosok Nona per Nona yang ada yang menjadi personil di grup ini. Kamu harus tahu nih, Nona it's not just a name, it's not just a panggilan only, tapi juga sekaligus menjadi identity. Dan kita mau menjelaskan itu dalam rupa, dalam bentuk Island Girl. Nah, dalam rupa album gitu kali ya, dalam bentuk rilisan yang harus kamu dengerin satu persatu. Nah, mumpung lagu-lagunya juga sudah ada di DJ FM Surabaya yang Stars ya, kamu udah bisa nih kasih rekomendasi lagu-lagu Nona favoritnya kamu. Kalau dari Mas Bimo nih dari tadi udah gak sabar, ayo Durian Fav, keluarkan Durian Fav. It's we save the best for the last ya. Kita simpan dulu salah satu yang paling endikup atau enak di kuping kalau bahasa anak zaman sekarangnya ya Stars, karena aku mau nunjukin salah satu lagu yang akhirnya dibuat, diolah atau otaknya salah satunya adalah Stephanie Putri, seperti yang aku sudah bilang ya Stars, yang aku rasa ini juga gak kalah related daripada work ya. Kalau kamu hari Senin identiknya dengan produktif, ki harus nih bekerja gitu kan, aku yakin tidak lain tidak bukan kamu juga pasti merasakan ini judul lagu daripada Nona ini. Meskipun kalau dari Nona sih maksudnya itu pusingnya, iya, puyengnya perihal cinta gitu yang seterusnya kayak dimabuk cinta. Nah, kalau kamu kan dimabuknya dimabuk deadline ya. Kerjaan sama bos kamu, atasan kamu ya kan. Jadi gak apa-apa, mungkin kamu bisa menemukan benang merahnya dengan Nona dalam hal pusing nih youngsters ya. So dizzy it is youngsters. Jadi salah satu lagu yang Kiki mau kenalin ke kamu, lagu yang ada di album Island Girl nih.

0: GTL Adult Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You are listening to DJ FM Surabaya.
8: Hey, I'm Grace Getting Crumbs.
7: This is the hit song.

bener gitu. Kalau kayak kata Nouna di salah satu lagunya Dizzy yang tadi sempat kamu dengerin ya, Stars. Begitupun kata Zed dan With Love. Kalau semua hubungan yang udah toxic udah gak bisa dilanjutin, ya udah gitu. Kita sudahi saja sampai di sini gitu. Gak usah pakai lama-lama ya, Stars ya. Mending we found our ini aja. Sparks atau mungkin lights gitu kan. Kita balas dengan karya-karya, kita balas dengan sesuatu yang bisa kita pamerin itu. Biar mantan tahu, biar mantan menyesal gitu kan ya, ya Stars ya. Kayak Nouna yang now I think definitely a star gitu ya, Stars ya kan. Kalau kita lihat-lihat dari ya jenjang karirnya yang benar-benar melejit dan internasional ini, aku bisa bilang kalau ya mantan-mantan mereka definitely merasa ya their loss gitu loh. Ya gak sih? Dan aku udah bisa bilang kalau Nouna is definitely a star juga. Ya tidak lain tidak bukan, karena mereka bahkan udah punya fanbase-nya yang Stars ya. Mereka tuh punya sebutan untuk para penggemarnya gitu. Jadi kalau kamu dari tadi dengerin lagu-lagunya Nouna, terus kamu suka, kamu merasa I want more dan aku pingin kenal lebih dekat sama Nouna, let me call you as one of an orchid ya. Itu dia ya, Stars ya. Bener-bener identik loh sama Island Girl ini. Gak tau emang pasarnya atau brandingnya kayak gini ya. Emang cewek-cewek dari Indonesia, outfitnya terutama tuh yang sering kelihatan kayak tropical dan juga divine Island Girl banget. Dan bahkan sampai nama penggemarnya tuh adalah orchids ya, Stars ya, alias bunga anggrek yang cantik-cantik itu, sama juga dengan keempat member Nouna ini. Yang mana emang kalau kita perhatikan mereka tuh selalu pakai salah satu ornamennya tuh orchids. Gak tau kenapa, entah jepitannya, entah itu digantungin di bajunya, bentuk bajunya bahkan sometimes, terus motif-motif di bajunya, di kain-kainannya, ya emang orchids itu salah satu yang paling melekat di member-member Nouna ini. So mungkin itu adalah simbol kali ya, kalau emang penggemar-penggemarnya ini tadi, orchids ini tadi adalah part of them, yang mana selalu dekat, selalu ada di setiap kesempatan gitu. Yang Stars keren ya, definitif. Dan juga maksudnya kayak dipikirkan sedetail itu. Jadi mereka tuh emang bener-bener udah siap untuk jadi idol. Ibaratnya tuh kayak gitu ya, Stars ya. Dan bahkan orchids ini juga dulunya pas awal-awal lagu-lagu kayak Shoot, Superstitious, apalagi yang dulu banget tuh aku ingetnya Sizzle. Itu kayak nggak yang dulu banget, tapi juga nggak masuk di album Island Girl ya, yang Stars ya. Terus The One Sad Face, kayak lagu-lagu awal-awal, tapi kayaknya tuh gak termasuk juga deh di EP. Jadi mereka tuh dulu sempat punya EP yang Stars ya. Pas mereka emang debut-debut gitu kan, mereka tuh punya lagu-lagu yang akhirnya dirangkum menjadi EP atau extended play, yang mana emang ya cuma terdiri dari 4 lagu gitu dulu tuh. Dan akhirnya dikasih nama Orchids ini juga, kurang lebihnya ya mirip-mirip lah ya, sama cikal bakal kenapa akhirnya fansnya mereka tuh disebut-sebut sebagai Orchids. Dan kalau ngomongin soal star yang shining so bright just like Nouna, ada salah satu lagunya ya, Stars ya, yang you might like sore hari ini, mau Kiki puterin nih di Sunset Vibes. Sama judulnya juga adalah Star yang Stars.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
0: Ultimate Youngsters Radio.

aku tuh dibuat gak bisa berkata-kata ya Stars ya, ketika ngomongin soal musik-musik dari Juicy Lucy. Emang iya sih, gak bisa berkata-katanya tuh mungkin dua hal ya. Antara yang pertama emang habis kasus nih gitu ya, habis rame, habis banyak yang ngomongin, not in a good way. Jadi aku gak bisa berkata-kata. Tapi in some other hands ya Stars ya, emang harus diakui situasi dan kondisi yang diceritakan lewat lagu-lagunya Juicy Lucy itu somehow selalu hits hard, kayak ngena aja di hati. Dan kok bisa gitu ya, ada situasi-situasi yang mungkin aku alami dan banyak orang alami di describe sama Juicy Lucy sebegitunya gitu. Termasuk juga baik hati yang gak tahu kenapa rasanya sakit gitu ya kalau dipikir-pikir ya, terus melupakan seseorang yang kayaknya udah terlalu baik. Tapi kalau ngomongin soal percintaan yang sakit, itu banyak banget ya lagu-lagu di Indonesia yang somehow bisa dibilang diumpamakan, ya gak sih? Kayak ada metafora-metafora di lagu-lagu, especially lagu-lagu Indonesia gitu ya, Stars ya, yang emang digunakan dengan sengaja untuk menggambarkan sebuah kondisi gitu. Saking mungkin sakitnya, kayaknya kalau cuma diungkapkan kata per kata tuh gak cukup gitu loh. Salah satu yang paling sering ya Stars, aku rasa tuh lewat Bunga, ya gak sih? Bunga, especially Bunga apa kih? Bunga Mawar, ya kan? Bahkan si Juicy Lucy aja punya juga tuh satu lagu yang judulnya Mawar Jingga.

Yes, lagu yang satu ini juga gak kalah sakit gitu ya, Stars ya. Ketika kita tuh ternyata udah sama seseorang, tapi ya harus tahu resikonya, ujung-ujungnya sakit hati lagi gitu ya. Tapi emang bunga mawar tuh kan digambarkan sebagai sesuatu yang indah, yang at the same time could be toxic mungkin, karena ada duri-durinya deh Seto, ya kan? Nah tapi gimana jadinya kalau perasaan cinta-cintaan ini yang indah but at the same times hurtful itu didescribe as something else yang lebih tropical, yang lebih Indonesia gitu rasanya, such as durian. Nah ini nih lagu kesukaannya Mas Bimo yang udah di call out dari tadi gitu ya, Hairstars ya. Well, actually Nona punya perspektif yang lain, tapi harus kita sepakati ini Hairstars ya, karena somehow buah durian tuh kan sesuatu yang lovable, tapi juga at the same time tuh some people just hate it gitu, ya kan? Karena mungkin tuh rasanya. Ada juga yang gak suka karena baunya yang strong. Tapi ada yang sukanya tuh suka banget or even obsessed gitu kan ya, yang Stersia. Nah Nona tuh berusaha menggambarkan vibe itu, menggambarkan relationship yang somehow unique, karena kan gak ada tuh buah yang kayak buah durian tuh gak ada di dunia ini. Salah satu keunikan dari buah-buah tropical Indonesia gitu kan ya, Esters. And also it is an intense one. Kayak durian tuh kan rasanya tuh strong, and yet baunya juga gak kalah strong, intense. Kalau digambarkan dalam hubungan, ya ada banget lagi perasaan-perasaan kayak gitu, something yang too much or even kayak candu ya, Esters ya. Tapi gak semua orang could take it gitu. Gak semua orang ternyata cocok sama si durian-durian ini tadi. Dan juga kesamaannya dengan mawar, ya sama-sama berduri. So it could be hurtful, Stars ya. Nah akhirnya dikemaslah buah yang cukup unik ini ya, yang Stars ya. Kayak gak pernah terpikirkan loh aku tuh menganalogikan cinta tuh kayak durian ya. Tapi Nona bisa gitu, Nona mampu dan Nona mau akhirnya direalisasikan dalam lagu yang justru nih secara durasi juga lebih panjang daripada lagu-lagu lainnya ya, Stars, yang cuma 2 menit or even 3 menit lah mentok-mentok. Lagu Durian ini durasinya 4 menit 5 detik. So gimana sih akhirnya Nona bring the attitude untuk menceritakan soal durian ini? Let's go find out bareng-bareng ya, Stars ya, karena aku mau puterin the epic durian of Nona, Stars. A song that I think you should hear, I think you should recommend more di program Sunset Vibes nantinya. Just for now, I think enjoy lah ya, Stars.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya inilah, inilah yang Starsia, yang smooth dari Nona. Karena emang bener kalau kamu perhatiin, kamu denger-dengerin, kacau sih. Secara vokal mereka tuh emang mateng dan worth untuk go international. Jadi kita doain ya, semoga emang habis ini beneran makin banyak yang suka, makin banyak yang cinta, dan akhirnya mencari tahu gitu, digging siapa sih Nona ini. Termasuk juga mungkin buat kamu yang hari ini lagi gabungan di Sunset Vibes, setelah ini kayak mau menjadi bagian dari Orchid, boleh banget ya, ya Stars ya. Karena ngomongin soal vokal yang begitu smooth, mereka ini sebenarnya punya apa ya, genre yang mau dieksplor gitu loh. Emang iya, kalau dari lagu per lagu kamu rasa-rasain nih, kamu denger-dengerin tuh, mereka sangat eksploratif ya, yang Stars ya. Ada yang sangat-sangat upbeat, ada juga yang slow kayak lagu yang barusan ini. Tapi sebenarnya di salah satu interviewnya mereka tuh sempat bilang kalau mereka tuh pengen banget untuk mengembangkan satu genre, yaitu R&B, sebelum nanti akhirnya tuh dieksplor lagi sama mungkin instrumennya dan juga sound-sound lainnya yang masuk di lagu-lagu mereka. Itulah kenapa kamu tuh pasti sering banget mendengar groovy-groovy, habis itu apa sih namanya, kalau teknik vokal yang meliuk-liuk itu ya, Stars ya, dari si Aster especially ya, sama si Baila juga. Mereka tuh sangat-sangat-sangat menyukai atau mengambil reference dari musisi-musisi yang emang genre-nya tuh R&B. Dan bahkan katanya tuh di salah satu interviewnya Baila ya, especially Baila nih yang Stars, mengucap dan bilang kalau if you guys found out kalau emang ada di Nona tuh rasa-rasa Y2K terus R&B, ya emang tidak lain tidak bukan adalah satu hal yang sebenarnya intentional dimasukin di music-musicnya Nona gitu ya. Terus jadi jangan kaget ya, referensinya mereka tuh emang ke arah-arah music R&B, which is sangat-sangat enak ya, cocok gitu. Gak tau kenapa aku memang bener ngerasa ada banget di situ technical-technicalnya R&B, which is juga akhirnya menjadi pelengkap yang tersia untuk music-musicnya mereka. Jadi nggak cuma rap yang lumayan kental juga ya, maksudnya kan banyak lirik-lirik tuh yang dinyanyikan tapi juga dibawa kayak ngomong, which is rap gitu. Tapi juga ada yang menonjolkan teknik-teknik vokal, kayak mungkin yang barusan kamu denger ya, salah satunya smooth itu menurut aku kerasa si R&B. Dan juga dari tadi tuh di otak aku kepikirnya whistle ya, tapi bukan whistle ya. Kalau whistle tuh kan lebih ke high notes gitu, high pitch, apa namanya, yang kayak Ziva Magnolia tuh loh, yang Stars. Tolong enlighten me, kenapa aku tiba-tiba lupa gitu ya. Salah satu teknik vokal yang emang kamu tuh menyanyikannya dengan ada keriting-keritingnya gitu loh, youngsters loh. Ya salah satu teknik yang menjadi ciri khasnya genre R&B lah pokoknya. Salah satunya juga yang gak kalah bikin aku falling in love sama

Lagu-lagu terbaru di Island Girl ya, tidak lebih tidak bukan Chaser ya, yang terus ya lagu Chaser, yang karena emang di lagu Chaser ini kamu bakal menemukan rasa-rasa R&B lebih dalam lagi, lebih sleek and somehow sounds modern aja gitu ya, dari mungkin beberapa lagu-lagu yang ada di album ini tuh melibatkan ini kan, soalnya instrumen-instrumen tradisional ya, kayak apa ya bahasa Balinya tuh ceng-ceng gitu loh, yang seterusnya yang kayak di apa tabrakin satu sama lain, ceng-ceng-ceng itu lagu apa ya, Work ya, Work kalau gak salah, Work. Terus habis itu sempat ada gamelan juga, which is juga disebutkan berkali-kali, gamelan. Tapi kalau Chaser ini mungkin di kuping kamu akan terdengar lebih modern. Itulah kenapa aku bilang ini adalah album pertama tapi sangat-sangat explorative at the same time, yang harus aku setuju sama katanya Mas Bimo kalau ini khawatir di album-album berikutnya. Soalnya pas pertama kali tuh langsung kayak gong gitu loh, yang stars ya. Tapi kita mah doainnya yang baik-baik aja ya. Hopefully emang rezekinya Nona setelah ini go international dengan segala kemahirannya itu, entah dari vocal, dance, habis itu juga instrumen dan segala eksplorasi lain-lainnya itu, termasuk juga lewat chase ini, youngsters, yang menurut aku harus go viral, go international and so on. Bisa kamu dengerin di JFM nih, since now on. Since lagunya udah ada, youngsters, ya. Aku nantikan tuh, beneran nih, beneran. Lagu-lagu rekomendasi kamu yang nona-nona ini boleh banget ya. Mungkin hari ini juga ketika emang special Kiki listening party kan lagu-lagunya Nona, kamu juga boleh share some thoughts about it, dan kamu boleh banget untuk drop lagu Nona di album Island Girl yang menurut kamu paling mantep nih, Ki, ke 081-888-0948 ataupun lewat DM ya at DJFM Surabaya. Terutama di jam-jam segini nih, youngsters, I guess waktunya menemani kamu ya di jalan itu. Tuh, terutama buat yang tenggo-tenggo atau bahkan yang hari pertama di minggu ini, di hari Seninnya ini harus berpacu dengan deadline ya, gak apa-apa, kita asikin aja, kita bawa enjoy, youngsters, ya. Dari lagu-lagu Nona yang bakal

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

gimana lagi yang Stars ya, kemarin tanggal 20 ini berarti 20 September 2026 adalah hari patah hati nasional. Aduh, haruskah dinasional-nasionalkan ya Stars ya, karena salah satu personilnya NPD ini CEO alias Mario si Abang gitu ya, baru aja menikah sama si Givina ya Stars, alias ya pacarnya gitu. Emang udah lama mereka tuh punya hubungan dan akhirnya memutuskan menikah. Ya kongrat saja deh, cuma sebagai mungkin NPC gitu ya Stars ya, atau fansnya harus bilang, temui aku di rasa sesamamu ya, iya. Well describe gitu, lupain aku please dari Iyo ini. Kayaknya buat ciwi-ciwi yang mengagumi, yang adalah fans beratnya, harus bilang sorry ya. Kayaknya it's time for you untuk lupain aku. Please, please banget gitu ya. Meskipun aku tahu kemarin jadi hari patah hatinya kamu, tapi ya gimana lagi gitu kan. Masa iya re harus mendalami selirik-liriknya. Sorry kalau aku nyebut on kamunya gamon, jangan sampai ya ya Stars ya. Tapi mungkin ini also a sign for me to finally going party again gitu ya, since I'm getting heartbroken ya Stars, gara-gara si Iyo ini. Hi. But talking about party, ada salah satu lagu Nouna juga di albumnya Island Girl ini ya Stars, yang hubungannya dengan party and party and party. Tapi gimana akhirnya Nouna describing the party thingy, especially party in Indonesia, atau kalau bahasanya Nouna tuh lebih ke party in the plus 62 gitu ya, 62 atau apa bacanya ya, plus 62 kali ya, karena kan itu sebuah jokes yang emang sering diutarakan sama kita-kita ini yang tinggal di Indonesia. Kode nomor telepon kita itu memang plus 62, sesimpel itu ya Stars. Dan masih gak habis pikir di titik sekarang ini kok bisa ya Nouna tuh menciptakan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tuh ada di sekitaran kita dan mungkin sering terucap, sering juga kita apa, kita deket gitu ya, kayak angkot tuh kan maksudnya kita naikin gitu as a transportation. Kok bisa gitu dia kepikiran? Nah, sekarang nih kita coba berpikir seperti Nouna gitu ya Stars ya. Kita coba mendalami sambil mungkin proses move on pelan-pelan dari momen pernikahannya Iyo gitu. We're having a party, tapi at the same time we're doing it di Indonesia di plus 62, just like Nouna said. Karena aku bakal puterin lagunya yang satu ini di Sunset Playlist.

0: DJ FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
0: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Keluarga.
2: Susah ya kalau menghadapi semuanya sendirian? Nah, lewat lagu Kita Melawan Dunia dari Iqbal Ramadan justru ngegambarin nih gimana rasanya punya orang yang tetap mau berjuang bareng sama kita. Lagu ini jadi original soundtrack film Operasi Pesta Copet.
3: Suara kereta api, makanan sehari-hari.
2: Yang nyeritain tentang Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Empat sahabat yang sama-sama lagi ngehadepin tekanan ekonomi. Sampai akhirnya mereka itu nekat buat ngelakuin aksi copet di tengah festival musik Pesta Pora. Menariknya nih, Iqbal gak cuma berperan sebagai Ijal dan produser film, tapi juga nyiptain soundtrack ini secara khusus buat ngegambarin persahabatan mereka di tengah kondisi yang serba sulit. Dan kalau yang sers dengerin lagunya, hubungan empat sahabat ini kerasa banget nih di bagian lirik. Hanya kau yang tahu aku, kalau aku salah, nanti pukul aku sekali lagi, kau tak merugi.

bukan cuma ada buat senang-senang bareng, tapi juga saling tahu, saling ngerti, bahkan berani ngingetin kalau pas lagi salah. Dan mungkin justru itu lagu ini kerasa deket sama cerita mereka. Karena di tengah keadaan yang serba sulit, mereka punya satu sama lain buat tetap bertahan. Tergambar lewat lirik, apapun akan kuhadapi bersamamu, selamanya badut pun tak jenuh, berdua putuskan tali derita.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

benar-benar direalisasikan ya, Stars ya. Ungkapan kalau orang-orang bilang kan, kalau Rami lanjut part 2 gitu. Nah ini nih, Nona lewat lagunya yang Rollerblade ya, Stars. Emang beneran rame kan tuh ya, yang part 1-nya dibikin yang part 2. Dan bahkan lagu Rollerblade part 2 yang baru aja kamu dengerin, yang benar-benar cuma 32 detik itu, emang sempat viral ya, Stars. Ketika Nona ini lagi mempersiapkan lah ya, lagi woro-woro bakal rilis album Island Girl, salah satunya ada Rollerblade part 2 ini. Nah, tapi kalau ngomongin soal albumnya yang emang udah berjudul Island Girl, yang Stars, kira-kira gimana sih kita deep dive ke cerita tentang Island Girl itu sendiri ya? Emang dari tadi kita, Kiki udah bilang ya, kalau ini adalah identitas yang lagi dibuild sama Nona, menunjukkan emang kalau mereka nih adalah 4 ciwi-ciwi dari Indonesia, yang mana emang adalah negara kepulauan, negara atau Island Girl ini sebutannya ya, Stars ya. Dan bahkan punya satu lagu yang secara judul ya udah Island Girl gitu ya, Stars. Here it is. Jadi salah satu lagu di detik-detik terakhir sebelum Gigi closing nih, aku pengen kamu dengerin juga. Karena kalau ngelihat jamnya ternyata gak cukup ya, 15 lagu dalam satu kali listening party. Tandanya apa? Tandanya habis gini harus kamu nih yang banyak-banyak rek.

Bener-bener ya, transisinya gila banget ya, Stars. Yang mana emang Island Girl dari awal mungkin jadi icon atau bahkan juga identitas yang mau digalakkan ya di album ini. Which is Island Girl is also a title track ya, bisa dibilang gitu ya, yang Star Sense. Emang judulnya tuh sama persis sama judul albumnya. Tapi at the end ada sedikit twist yang dikasih, dimana suaranya Esther adem banget gitu kan, menghiasi lagu dari Island Girl ini yang awalnya tadi santai di pantai bang. Sampai akhirnya perlahan-lahan mulai chill gitu. And in the nick of time, sedih deh. Ternyata kita juga harus berpisah ya, Youngster, setelah keseruan selama ya kurang lebih 3 jam dengerin lagu-lagunya Nona. Meskipun ada beberapa yang mungkin harus ke-skip dan akan Kiki puterin ya di lain kesempatan gitu, Youngster ya. Kamu boleh banget ikutan rekomendasiin one of lagu-lagu Nona yang terbaru yang ada di album Island Girl ini. Udah ada semuanya, udah aman di DJ FM ya, Youngsters ya. I think it's time for me to sign in out also. So thank you so much. Kita ketemu lagi besok di program dan jam yang sama, yang pastinya masih ada keseruan-keseruan lainnya, Youngsters, yang menunggu kamu. Termasuk juga nanti jam 8 sampai jam 10 malam kamu lanjut ditemenin sama DJ Feb ya. Ada lagu-lagu Jepang, Korea favoritnya kamu di sana. Info-info terupdate juga boleh kamu ceki-ceki di Instagram kita @djfmsurabaya. Karena sudah aku spill tipis tadi ya, kalau ada nick of time, nick of time-nya sebagai lagu penutup yang bakal Kiki puterin di Sunset Vibe sore hari ini, Youngsters, I'm saying goodbye. See you and enjoy. Hope you like this one song coming from Nona. Pastinya masih ya, masih dengan Nona-Nona ini. Nick of time, Youngsters, sebagai lagu perpisahan kita. Bye-bye.

spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.

0: Don?
1: Ibu.
0: Iya, sayang.
2: Satria ayah sudah besar.
1: Ayah, apa kabar?
0: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
1: Tuhan janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
3: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Yeah.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21-23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang yang stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Yeah.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gerlin.

0: ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: ya. Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita salat, buat kita buang air gitu gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudara aku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah.
4: Aku
3: coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: FM. Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala pundak kerja lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut untuk jajar agak apa?

0: Atau mau menurut tuk jawa.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak ceritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik. Juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngelihat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

Dan for my ideal Ultimate Youngsters Radio bareng sama Feby sampai jam 10 malam Youngsters. Ayong yes, hari Senin di tanggal 21 September ini Youngsters. Gimana hari Senin kamu sejauh ini Youngsters, sudah siap belum nih buat seru-seru sampai jam 10 malam bareng sama Feby DJ K-pop? Siapin playlist kamu dan drop sekarang juga. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 The Ultimate Youngsters Radio.

hari Senin ini. Ya sayang, balik lagi sama Baby DJ K-pop yang tentunya setia banget buat nemenin kamu sampai jam 10 malam. Ya, terus kalau ngebicarain tentang single terbaru dari Mbak Rose ini ya, Yelsters, yang udah dirilis tanggal 18 September kemarin, New Trick ini tuh cerita tentang keberanian buat bangkit gitu kan ya, dari rasa patah hati dan ya kembali move on ya, yang terus untuk ngambil kembali kendali diri kita sendiri ya, daripada sedih gitu kan ya, mending kita happy-happy ya, seperti malam hari ini setelah seharian gitu ya, terus kamu melaksanakan semua kewajiban kamu di hari Senin ini. Sekarang waktunya

8 langsung menyapa aku dan kasih rekomendasi playlist Jepang Korea favorit kamu yang tentunya malam hari ini kita bakal masukin ke playlist hari Senin dan seru-seruan bareng sampai jam 10 malam. Dan tentunya malam hari ini selain dengerin playlist-playlist kamu, Yellstars, Feby juga bakal kasih informasi kabar seru dari Korea dan Jepang dan cerita-cerita budaya yang ada di sana tentunya. So, daripada kita sedih-sedihan gitu ya Yellstars, daripada kita melo-meloan, kita seru-seruan aja di sini sampai jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 The Ultimate Yellstars Radio.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Youngsters, kamu sadar gak sih kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita nih yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiap buat jadi bagian dari gerakan yang besar. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya Youngsters, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa banget loh buat jelajah 8 halal Softcase Island, mulai dari halal food, modest fashion, Z-Swap Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmatin juga nih bisnis matching, talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler, Youngsters. Langsung aja deh buat kamu, saatnya siapin akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya langsung aja cek Instagram BI Jawa Timur @bank_indonesia_jatim atau www.isaf.co.id dan TikToknya di @isaf.id atau Facebook, YouTube, X di Isaf Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transportasi digital. Jangan lupa ya Youngsters, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
5: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kita yuk.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja ya, Stars. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.

0: like it. My family twist it like this. Ooh, like it. Get loud.
1: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
2: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다.
3: Masih ditemani sama Feby di 94.8 DJ FL Surabaya. Lama banget ya udah ngedengerin lagu NMAXX yang Sooner ini, Youngsters. Nah, buat kamu yang kemarin ikuti salah satu malam besar ya, Youngsters, yang berkesan banget nih buat industri K-pop, ada Anugerah Awards, Youngsters. The Big Music Awards 2026 TMA, yang baru aja digelar hari Sabtu kemarin ya, di Busan. Dan tahun ini itu tuh jadi momen comeback lagi Youngsters TMA ke Korea setelah sebelumnya ada di Jepang dan Macau ya. Dan total ada 17 artis dan grup yang tampil di panggung TMA di tahun ini. Salah satu momen yang langsung jadi perhatian adalah datang dari NMAXX. Yes, ini berhasil ngebawa pulang Sound of the Year Youngsters. Dan ini salah satu dari 4 desang ya, atau penghargaan utama di TMA tahun ini. Nih, jadi ini tuh menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa ya, gede banget yang terus buat NMAXX, karena mereka akhirnya ngedapetin desang pertama mereka di TMA sejak debutnya. Bahkan selain Sound of the Year, NMAXX itu juga masuk jadi nominasi Artist of the Year. Dan si Sulyeon itu ngedapetin Fan Star Me Star Female Youngsters. Waduh, rame banget borongan ya mbak, udah lama banget tidak muncul. Keren banget sih, emang karya-karya mereka ini bikin kita itu karya musiknya itu fresh banget gitu ya, Youngsters. Kayak memang ada ciri khas tersendiri. Terus selain NMAXX, Youngsters, ada juga si Curtis, si Rookie ini yang gak kalah mencuri perhatian ya, Youngsters. Berhasil ngebawa pulang Record of the Year, sekaligus ngedapetin penghargaan Artist of the Year juga, dan Next Leader. Wow, jadi total ada 3 penghargaan ya yang mereka bawa pulang di malam hari itu, Youngsters. Ada Raije juga yang ngedapetin desang Muse of the Year. 80s juga ngebawa pulang Icon of the Year. Jadi ini 4 desang utama di TMA tahun ini, Youngsters. Jadi 4 nama, ada 80s, NMAXX, Raije, sama si Curtis. Wow. Dan gak lupa si Trejo juga ngedapetin World Best Performer. Dan ada Bangtan juga yang mencuri perhatian dengan beberapa penghargaan mereka tentunya ya, Youngsters. Mulai dari Choice Group sampai Best Music untuk kategori Spring dan Summer. Kalau dirangkum, di tahun ini di TMA Youngsters bukan cuma soal siapa aja nih yang ngebawa pulang piala award karya-karya mereka di tahun ini, tapi ngasih tahu nih berbagai generasi, dari yang paling baru sampai yang legend ya, Youngsters. Dan warna K-pop dalam satu panggung, mulai dari nama-nama senior sampai rookie yang baru mulai ngebangun perjalanan mereka. Dan khusus buat NMAXX, pasti punya alasan ekstra buat merayakan ini, Youngsters. Kalau kamu kemarin ngikutin TMA, momen dan penampilan siapa nih yang paling kamu tunggu-tunggu, Youngsters? Spill deh, siapa tahu kita satu pemikiran. Nah, sebelum kamu spill, kamu juga bisa banget nih buat request lagu Jepang Korea favorit kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Mari kita ceki dan sapa-sapa ada siapa yang sudah bergabung nih, Youngsters, di WhatsApp di hari Senin yang nomu-nomu hengboke ini. Ada Kak Farhan. Hai, selamat malam. Hari ini mau ngucapin selamat ulang tahun kepada salah satu member dari grup School Idol, Aqua, si Ruby katanya. Dan malam hari ini mau dengerin lagunya si Ruby Kurosawa yang judulnya Cotton Candy. Oke, ditungguin ya Kak Farhan. Ada juga si Fabian yang udah gak sabar banget mau dengerin lagunya si Trejo yang Boy nih. Ini lagu legend ya. Ada juga dari si Raynon mau dengerin lagunya Reiko. Ini sekarang adalah ulang tahunnya si Reiko yang start singi cekai ya. Mau dengerin Mada hari ini. Ada juga dari si Fahmi. Hai Fahmi, mau dengerin lagunya siapa nih? Mau Ive atau Ailid? dia ada dua pilihan. Kalau Ivy mau dengerin lagunya Action Deal, kalau Eilid dia mau dengerin yang Not Cute Anymore. Nanti kasih tau Feby ya, jadinya kamu mau pilih yang mana. Dan salamnya tentunya buat si Mifta, Selvi, Naila, Rifki, katanya semoga bahagia dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang lainnya katanya semangat buat ngerjain tumpukan tugas besok Selasa katanya. Wow, semangat ya, dikejar banyak deadline tuh kayaknya. Ada si Aki juga yang ngasih stiker si Yeonjun ya, mau dengerin lagunya TXT yang Nice to Meet ya. Dan ada juga dari si Morgan mau dengerin lagunya si Shudo Reversal. Ada Magi juga mau dengerin lagunya Zodiac Phantom Fire. Ada si Kalaila mau dengerin lagunya Evan tentunya Death of Me. Ada juga dari siapakah kamu mau dengerin lagunya si 80s, salah satu member 80s ya, yang enough hari ini. Katanya hari ini kabarnya dia baik walaupun banyak gebrakan yang dar-dar-dar. Hari Senin ya say, selalu ada aja gebrakannya. Ada Kanara juga yang hari ini katanya bilang gak kerasa udah akhir bulan gitu ya. Jujur memang cepet banget nih ya yang stars. Dan minggu depan Kanara balik lagi ke Surabaya, tapi dia berharap masih bisa tetap tuh di Jakarta Yellstars ya. Semoga segera mendapatkan hal yang terbaik ya Kanara. Hari ini mau request lagu Creepy Nuts yang Bling Bang Bang Burn, satu-satu semua playlist di hari Senin yang berwarna ini Yellstars. Ditungguin aja. Jadi buat kamu yang masih belum drop playlist kamu, langsung kasih tahu Feby di @DJFM Surabaya.

0: banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Masih di Tonil Sang Baby di 94.8 di JFL Surabaya. Yes, hari Senin yang kalau katanya orang-orang itu der-der-der banget, gedebak-gedebuknya kerasa. Nah, sebelum kamu merasakan semakin lelah gitu ya, Youngsters, mau tidur kepikiran banyak hal aja. Nah, sekarang waktunya kamu melupakan segalanya, lepaskan semuanya, Youngsters, sambil dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget langsung aja kasih tahu Feby di Instagram @djfmsurabaya. Ada question box di instastorynya Youngsters, bisa kamu drop aja di situ nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Mari kita lihat ada siapa yang udah drop playlist ya malam hari ini. Ada si Berian dengan lagunya Sakurazaka I Must Be. Ada dua bestie kita juga Youngsters yang bergabung hari ini, ada Bibi.Boa sama Mini Bestie mau dengerin Be First Watch Me. Ada Are So Lovely, ada juga dari Kuisa, ada Tama, ada Desio yang selalu kompak banget ya mau dengerin lagunya Number I yang Back Life nih. Ada juga dari Rui, Boybo, Huya, KSC nih juga sama banyak banget di hari ini yang mau dengerin lagunya Sakurazaka I Must Be. Ada juga dari Atmasito mau dengerin lagunya Baekhyun Get You Alone. Stay safe and healthy ya kak. Thank you so much kamu juga ya. Nomor-nomor gemapta doanya, doa baik juga kembali ke kamu. Ada juga dari si Eka mau dengerin lagunya Sohani dari King and Prince. Dan karena hari ini adalah hari spesialnya si Reiko ya, dan banyak banget yang mau dengerin lagunya Reiko yang Mada, Youngsters. Ada juga dari Calf mau dengerin lagunya Red Velvet yang Cookie Cher. Ada juga dari si U7171. Ada juga dari si Natukan Waktu Tempat mau dengerin lagunya Fujikaze yang You. Satu-satu bakal Feby aman ini di playlist hari ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, tetap stay tune terus di 94.8 The Ultimate Youngstars Radio.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
2: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
2: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
0: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: タマコ、本当にタマコ。タマコじゃないよ。タマコ、全然タマコじゃない。タマコ、タマコじゃない。

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: masih barengan sama Vivi Youngsters di 4.8 Ideal TV Youngsters Radio. Berita dari Jepang nih Youngsters. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat Vivi infoin kalau di Jepang itu kan ada hujan lebat terus akhirnya banjir ya Youngsters, dan mengakibatkan preparation Asian Games di sana itu tertunda untuk sementara. Nah, kalau weekend kemarin Youngsters lihat kabar olahraga Asia, akhirnya event besar ini Asian Games ini udah terlaksana dan resmi dibuka di Jepang Youngsters. Asian Games Echina Goya 2026 resmi dibuka di hari Sabtu kemarin di Nagoya City Youngsters, dan ini jadi Asian Games ke-20 dan menjadi kali ketiga Jepang jadi tuan rumah ya Asian Games setelah Tokyo di tahun 58 dan Hiroshima di tahun 94. Opening ceremony-nya Youngsters asli bikin merinding dan takjub banget sih ya. Dan di tahun ini punya konsep Heartbeat Aichi Nagoya dengan semangat yang kemudian terhubung dengan slogan besar Asian Games Imagine One Asia. Bagaimana olahraga bisa nyatuin orang-orang di berbagai negara di Asia dengan tema yang spektakuler ini Youngsters. Dan opening ceremony ya gak cuma tentang parade atletnya aja, tentang musik, tari, visual, sampai semua elemen budaya dan identitas dari Aichi Nagoya yang ditampilin di panggung. Salah satu bagian yang menarik adalah penampilan pembukanya ya, yang terus welcome Aichi Nagoya, awakening of the space and the resonating heartbeat Youngsters, yang di sini tuh dia ngelibatin Kasetaro dan beberapa seniman Jepang Youngsters yang hadir di situ. Dilanjutin sama pengibaran bendera Jepang dan parade kontingen dari 40

5 negara dan wilayah. Momen yang paling ditunggu dalam setiap opening adalah api atau obor di Asian Games-nya ya, youngsters. Di Nagoya sendiri, obornya dinyalain dalam rangkaian seremoni ini dan menandai dimulainya acara ini secara resmi, pesta olahraga terbesar di Asia, youngsters. Yang ngebawain obor dalam seremoni ini ada pegulat Jepang Akari Fujinami dan dinyalain sama mantan atlet Si Kenobu Murofushi, youngsters. Setelah opening berlangsung acara ini, Asian Games ini, sampai 4 Oktober, youngsters, dengan para atlet dari seluruh Asia yang bertanding. Untuk sementara tim Indonesia yang sudah berhasil meraih beberapa medali, youngsters, di Wushu ada perunggu yang sudah didapatin sama si Seraf Naro Siregar. Ada juga dari Yoga Tekbel dapat perunggu juga, youngsters. Perak didapetin sama Sumaya di Tekbel. Terus ada perunggu juga didapetin sama tim Indonesia di soft tennis. Dilanjut sama Lecha di karate juga ngedapetin medali perunggu. Keren banget. Applause buat Asian Games sementara ini, youngsters. Kita tunggu update-nya sampai nanti di tanggal 4 Oktober 2026.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Yelsers, kamu sadar gak sih kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya Youngsters, mulai 25 sampai 27 September 2026, jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa nih buat jelajah 8 halal showcase island. Dan mulai dari halal food, mod fast fashion, Z12 corner, sampai kuliner halal pilihan kamu Youngsters. Nikmatin nih business matching, talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi yang keren banget, sampai hiburan islami yang spektakuler. Langsung aja sih waktunya kamu akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya langsung aja cek Instagram BI Jatim @bank_IndonesiaJatim atau www.isaf.co.id dan TikToknya di @isaf.id atau Facebook, YouTube, X di Isaf Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa cek Instagram BI Jawa Timur.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Belum?
1: Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

ngomongin tentang Asian Games yang lagi berlangsung di Jepang ya. Ya Stars gak ngomongin cuman pertandingannya aja. Tapi kali ini Jepang membawa kita buat juga lebih tahu, lebih kenal gitu ya, dengan budaya dari daerah tuan rumahnya, Aichi dan Nagoya. Ya Stars, kalau kedengerin nama Nagoya sendiri, itu pertama kali kepikiran adalah sebuah kota besar yang full dengan industrinya. Tapi ternyata yang Stars, daerah ini punya budaya yang khas banget nih. Mulai dari Nagoya Meshi, ini adalah budaya kuliner lokal. Ada makanan yang Stars yang kayak bisa dibilang ini itu miso ya. Ada miso katsu, ada tebasaki, ada hitsumabushi, dan miso nikomi udon. Nah, ini nih. Di sini misonya itu beda yang Stars. Ada yang benar-benar menu utama, red miso, itu cukup kuat banget di kuliner Nagoya. Terus ada juga nih sejarah samurai dari Aichi yang punya hubungan erat ya dengan tiga nama besar dalam sejarah Jepang. Ada Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu yang Stars. Ini belum lagi kerajinan tradisionalnya, ada Arimatsu Shibori. Ini adalah teknik pewarnaan kain yang sudah berkembang dari zaman Edo. Dari zaman dulu sampai sekarang teknik ini masih dijaga yang Stars. Dan yang menariknya ada unsur-unsur budaya, makanan lokal, kesenian rakyat, tarian, semuanya. Pertunjukan taiko juga ikut ditampilin di program budaya Asian Games tahun ini yang Stars. Jadi lewat Asian Games ini kita gak cuma ngelihat atlet aja yang tampil ya atau berjuang membawa nama baik negaranya, tapi juga bisa mengenal identitas daerah tempat pertandingan itu berlangsung. Kalau kamu dikasih kesempatan buat explore Aichi Nagoya, kamu lebih penasaran sama sejarah samurainya atau makanannya yang Stars?

0: Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21-23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang yang stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Kekerasa banget Yelstar, sudah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-Pop malam hari ini Yelstar. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi tentunya, karena J-K-Pop nemenin kamu dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok kita happy-happy lagi dengan playlist yang lebih seru abis. Jadi jangan lupa buat kamu gercep banget buat gabungan di WhatsApp, di Instagram, dan jangan lupa buat save nomor kita di 081-888-0948 atau follow Instagram kita di @djfmsurabaya, karena bakal banyak hal-hal yang menarik yang bisa kamu ikutin di sosial media kita Yelstar. So, dan tentunya kamu bisa banget buat terus dengerin DJ FM Surabaya lewat aplikasi streaming digital On Ears yang bisa kamu download di Play Store dan App Store kamu, biar kamu gak ketinggalan banyak banget program-program yang udah ada di DJ FM Surabaya dari pagi sampai malam hari. Yelstar setia banget buat nemenin seharian kamu ya. Dan kita jumpa lagi besok tentunya di program dan jam yang sama di DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Honor and gemma watching ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ya.

PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya. DJ Highlight by DJ

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika, Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio. New, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new,

0: by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: asik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJI.

Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017. Sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: New Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma

0: Dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: 101.8 DJ FM.
1: Eight Drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr. WW.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, gimana bermain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus lagi.
2: Oh, fun fact, gitu. Ini berarti adalah prosesnya one take ya, berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh wow, keren banget teman-teman. Terus yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita ya. Yoga, saya sama Natasha itu saling bekerja sama mengisi, merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. Yeah.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Ayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Halo Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
3: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Hai hai, ketemu lagi bareng sama Dibia nemenin pagi hari kamu di The Morning Crew. Selama 3 jam ke depan dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Seperti biasa, yang perlu diingatkan adalah bahwa kalau kamu dengerin lagu-lagu di The Morning Crew yang dirasa-rasa kok kayaknya ini lagu-lagu lama-lama banget nih ya. Karena memang kalau di The Morning Crew, mostly lagu yang bakal kamu dengerin adalah lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an ya, Stars. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba ada lagunya Audi Item, tiba-tiba ada lagunya Tangga, tiba-tiba ada lagunya 10 to 5 Youngsters. Karena memang lagu-lagu yang ada di The Morning Crew bakal ngajakin kamu kembali ke tahun 2000-an. So, kalau kamu punya rekomendasi lagu-lagu dari tahun 2000-an favoritnya kamu, langsung aja kasih tahu ya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain itu, Youngsters, Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk main tebak-tebakan, berpikir cepat dan juga menjawab cepat. Dimana lagi kalau bukan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kalau kemarin kita udah ngebahas seputar film zombie, sampai-sampai ada tuh salah satu pendengar kita, Mas Pram, yang akhirnya rewatch lagi salah satu film zombie favoritnya ya, Stars, gitu ya. Gara-gara kemarin kita ngebahas film zombie. Nah, hari ini kita bakal ngebahas seputar apa di tebak cepat The Morning

Kamu tungguin aja ya Stars. Dan nantinya juga bakal ada back to back song, dua musisi yang bakal dibattlein untuk penutup di The Morning Crew. Jadi masing-masing musisi nanti bakal punya dua lagu. Cuman satu lagu aja dari musisi tersebut yang lagunya bakal di-spill. Dan silakan untuk kamu pilih ya Stars ya. Karena kenapa? Karena ya Stars, kalau siapa yang paling banyak dipilih sama kamu nantinya, itu bakal jadi dua lagu penutup di The Morning Crew. Dan kenapa mereka di-battle-in di pagi hari ini? Nanti Dibi bakal kasih tahu ya Stars ya. Jadi pastiin kalau kamu stay tune terus di The Morning Crew pagi ini, sambil nanti Dibi juga bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Bakal update juga untuk info traffic berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan tentunya juga buat kamu yang mau kirim-kirim salam, nanti satu-satu bakal dibacain ya Stars. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang ini sih mantap banget yang Stars ya buat kita dengerin pagi-pagi. Beatnya okay yang Stars, dan ini lagu ngajakin kita juga throwback ke tahun 2015. Satu single coming from Hi-Fi, Heartbeat, spesial buat kamu di The Morning Crew pagi hari ini barengan sama Dibi.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apa lapar?
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
8: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Ah, semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
11: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
12: nikmat!
11: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang.
13: Pagi-pagi makan bolu.
14: Cakep.
13: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
14: Ya.
13: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew. Dan satu single barusan aja Dibi kasih buat kamu, Malik and the Essentials, Heaven Yesters. Dan ya, gimana ya kalau ngomongin para penghuni surga, cia. Adalah orang-orang yang tahu betul gitu ya, bahwa potensi ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia itu, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar banget. Dan nah, kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi yang stars? Para penghuni-penghuni surga ini, ya kan? Makanya buat kamu, para pelaku usaha, trend center, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiap-siaplah untuk jadi bagian dari gerakan besar, namanya adalah Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa 2026 ya stars. Dimana ini adalah persembahan dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang akan hadir lagi di Surabaya. Jangan lupa buat catat tanggalnya, di mana acara Fesyar Jawa 2026 ini akan dimulai di tanggal 25 sampai 27 September 2026. Jadi jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa ini ya, ya stars ya. Di mana Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa 2026 tahun ini mengangkat tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jadi di sini tuh kamu bisa menjelajah 8 halal showcase island. Cocok banget enggak tuh buat para penghuni-penghuni heaven ini? Mulai dari halal food, modest fashion, ada juga Ziswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Tapi kamu juga bisa loh nikmatin business matching, talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler ya stars. Jadi saatnya kita untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif gak sih? Dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Buat kamu yang langsung pengen ikutan datang, ikutan keseruannya di Fesyar Jawa 2026, jangan lupa untuk langsung cek-cek aja nih akun Instagramnya Bank Indonesia, yaitu di @bank_indonesia_jatim, atau kamu bisa langsung aja ke websitenya di www.isaf.co.id. Dan kamu juga bisa langsung nontonin aja TikToknya di @isaf.id ya stars. Facebook, YouTube, X, kamu bisa cek aja di ISAF Indonesia gabung tanpa spasi. Fesyar Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital, didukung oleh DJFM Surabaya. Dan jangan lupa kamu untuk follow Instagram Bank Indonesia Jatim di @bank_jatim_Indonesia_jatim. Itu dia yang stars, hal yang lagi seru banget untuk bisa kamu datengin bareng sama keluarga kamu, bareng sama teman-teman kamu, yaitu adalah Fesyar Jawa 2026 ya, yang hadir lagi nih ternyata di tahun ini yang star spesial banget buat kamu ya kan. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja sih kata Dibi untuk cek-cek gitu ya Instagramnya. Karena apa? Karena udah pasti bakal ada banyak banget keseruan di sana ya stars, dan jangan sampai kelewatan karena waktunya benar-benar cuma 2 hari doang ya, dari tanggal 25, 26, 27, oh 3 hari doang nih yang stars. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan infonya. Kalau kamu sekarang lagi dengerin, wah ada Fesyar Jawa nih, langsung kasih tahu teman-teman kamu sebanyak-banyaknya buat datang ke event yang satu ini. Sekarang Dibi mau kasih dulu satu single yang gak kalah seru banget buat kita nyanyiin pagi hari ini. Ciela, langsung aja ini dia buat kamu ya. Yeah, stars, coming from Muse, Feeling Good.

Lovers, dan siap buat bacain rekomendasi-rekomendasi dari kamu untuk pagi hari ini. Demi mau sapa dulu buat yang tadi udah kasih rekomendasi lagunya Malik and the Essential Heaven, yang udah kasih lagu rekomendasi dari Muse Feeling Good, Youngsters. Dan sekarang mau Bibi baca dulu yang udah jauh-jauh dari Prigen nih ya. Terima kasih untuk Mas Edi yang tadi udah kasih rekomendasi lagu Muse Feeling Good. Katanya mau dong disemangatin lewat lagunya Muse Feeling Good, katanya gitu. Aku pikirnya yang Feeling Good. Bukan ya, bukan. Ternyata lagu yang sekarang ini aku taunya bahwa itu lagu dibawain sama Michael Bublé lagi gitu ya, Feeling Good ini. Ternyata ada yang versinya Muse ya, Youngsters ya. Atau bahkan lagu ini pertama kali dibawain sama Muse. Ah, bener-bener deh pengetahuan musiknya di Bini ya. Terus juga tadi ada Kakak Tamara yang udah kasih rekomendasi lagunya Malik and the Essentials yang Heaven juga. Sekarang Dibi mau sapa dulu, ada Kakak Kiftia dari Prigen. Selamat pagi. Hai-hai Kak Dib, mau request nih lagu Alien by Jonas Blue barengan sama Sabrina Nah Carpenter. Ditunggu ya Kak, selamat pagi aja untuk Kak Dibi dan juga yang star semuanya. Makasih Kakak Kiftia di Prigen. Oke, coba kita cek dulu ya, ada Alien dari Jonas Blue apakah ada di playlist aku hari ini. Oke, kalau ada kita langsung gaskan putarin sebentar lagi ya. Sambil Dibi baca dulu, selamat pagi buat Kakak Ika Faryatul yang sudah bergabung juga bareng sama Dibi lewat nomor WhatsApp kita. Ini selamat pagi Kak, selamat menjalani aktivitas kembali di hari Selasa ini. Mau dong Kak Dib request lagu Semestanya Kenris, tolong diputerin ya, terima kasih. Tapi sayang banget kalau Semestanya Kenris dan juga lagu-lagu idol yang lainnya Dibi masih belum bisa puterin di The Morning Crew pagi hari ini. Karena nanti kamu bisa kasih rekomendasi lagu idol favorit kamu itu di jamnya Youngsters bareng sama DJ Hans dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Itu adalah waktu yang pas banget buat kamu bisa kasih rekomendasi lagu favorit kamu dari musisi-musisi Indonesia. Karena selama 2 jam bakal puterin lagu Indonesia favorit kamu Youngsters ya. Dan sekarang Dibi mau kasih dulu karena masih belum ketemu juga nih lagu Aliens dari Jonas Blue dan juga Sabrina Carpenter. Dibi mau kasih dulu yang Stars satu single yang udah direkomendasiin juga untuk pagi hari ini yang Stars dari Mas Rio. Untuk pagi ini Mas Rio mau kasih rekomendasi lagu dari Blue. Wow, ini Blue Boy Band itu kan ya, Blue. Mau diputerin dong Kak Dib yang All Rise aja, atau kalau enggak If You Come Back. Boleh deh, If You Come Back aja ya. Kalau All Rise tuh kayak udah terlalu umum gak sih lagunya. Oke, ditunggu lagunya, bentar lagi banget Dib bakal puterin ya Youngsters. Dan buat kamu yang belum merapat, merapat sekarang juga di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Nah ini dia lagu rekomendasi dari Kak Kiftia di Prigen, udah ketemu, ada Alien dari Sabrina Carpenter x Jonas Blue. Langsung aja dikasih buat kamu di pagi hari ini, disusul sama Blue, rekomendasi dari Kakak Rio, If You Come Back di The Morning Crew.

0: Wahai youngsters yang baik dan mempesona,
1: jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Rio pagi hari ini. Satu single yang menurut aku sweet banget. Oh, pantesan tadi dia bilang gini ya, Stars, Mas Rio. Boleh dong Bib diputerin If You Come Back. Jujur ini lagu benar-benar core memory banget nih buat aku, terutama waktu pertama kali menyatakan cinta gitu sama perempuan yang benar-benar aku dambakan banget. Dan bagian refnya itu memang sangat-sangat cukup mendeskripsikan bahwa kita tuh ingin selalu ada buat dia, like a guardian angels gitu deh. Dan ternyata memang sedip itu ya, kayak lagu tahun 2004 ini yang Stars.

Aduh, semoga deh Mas Rio ya, kalau emang dia benar-benar jodoh kamu. Kamu harus selalu mendekat dia gitu ya. Dan janji kamu harus kamu pegang untuk selalu ada di samping dia. Karena katanya kalau dari liriknya sih, 'cause baby you're the one I want. Jadi ya harus buktiin dong gitu kan. Dari rapnya aja katanya itu adalah bagian.

Tapi ya sesuatu yang sweet yang baru-baru ini jujur Dibi kayak baru ngeh, baru notice adalah sikapnya dan juga peraturan yang dibuat sama Dubai Youngsters. Jadi pemerintah Dubai ini mengarahkan Community Development Authority atau CDA untuk mengganti sebutan ibu rumah tangga menjadi Generation Shaper. Jadi dalam rangkaian inisiatif penghormatan terhadap peran ibu, dan ini adalah arahan yang disampaikan oleh Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Jadi beliau ini yang memberikan arahan untuk memperingati Hari Ibu beberapa waktu yang lalu di Dubai. Itu occupation itu diganti yang stars, yang awalnya dari housewife menjadi Generation Shaper. Jadi kayak ini adalah penghormatan untuk seorang ibu gitu ya, bahwa dia adalah pencetak masa depan yang stars. Jadi lewat akun X-nya Hamdan ya, ini menyebut ibu itu sebagai sekolah pertama untuk anak-anak, tempat mereka belajar tentang rasa memiliki, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang membentuk bangsa yang cukup kuat gitu. Dan ini menjelaskan bahwa sebutan baru yaitu Generation Shaper itu cukup mendeskripsikan peran ibu dalam membentuk manusia, nilai-nilai, dan juga masa depan yang tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh kata atau gelar. Jadi shout out buat Putra Mahkota Dubai ini, Sheikh Hamdan Youngsters, yang benar-benar inisiatif banget ya, bahwa bukan hanya sebagai housewife yang akhirnya orang tuh mikirnya adalah di rumah aja nih, gak ngapa-ngapain nih gitu ya, tapi sebagai pembentuk generasi, karena bahwa ibu itu emang benar-benar sekuat itu perannya. Jadi benar-benar salut banget, dan jujur aku leleh banget sih dengan peraturan yang dibuat sama si ganteng cialah Putra Mahkota Dubai ini yang stars ya, Sheikh Hamdan itu tadi. Jadi emang benar-benar keren banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perwakilan gitu ya untuk seluruh ibu di dunia, bahwa tugas ibu di rumah itu gak cuman, bukan cuman, tapi benar-benar berat banget. Apalagi setiap kali anaknya gak tahu, tiap kali anaknya bingung, tiap kali anaknya takut, yang menjadi garda terdepan itu adalah si ibunya gitu ya. Jadi selain shout out buat Putra Mahkota Dubai, shout out juga untuk seluruh ibu yang ada di dunia yang bahkan rela ya berhenti bekerja, berhenti untuk berkembang as a personal untuk mendampingi anaknya bertumbuh dan juga berkembang. So cowok-cowok ya, yang lo udah mutusin buat nikah dan mutusin buat punya anak gitu kan ya, dan melihat bahwa banyak sekali yang dikorbankan oleh seorang perempuan gitu yang stars, tolong jangan disakiti hatinya ya kan. Dia udah capek banget, jadi jangan disakitin hatinya, kalau kata aku sih gitu ya. Dan lanjut ya stars, Dibi mau puterin dulu satu single yang juga udah direkomendasiin pagi hari ini. Lagu yang cukup lama juga nih buat bisa Dibi kasih di pagi hari ini. Lagu rekomendasi dari mas siapa ini tadi ya? Gak ada namanya soalnya. Mas siapa nih? Coba kita cek dulu, kita Mas Ari. Oh, Mas Ari. Ya, Mas Ari. Mau diputerin lagunya Keisha Cole yang Love. Langsung aja ini dia dikasih buat kamu di The Morning Crew pagi hari ini.